Jemaat Tuhan, dalam keadaan berdiri kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3-17. Yang pertama, jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan menghuni rumah sesamamu. Jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, ketika kami ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama, kami menyadari siapa kami hari ini di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kami telah berdosa terhadap Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, di lingkungan di mana kami ada, tempat kami bekerja dan melayani Tuhan. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Dan biarlah oleh belas kasihan dan pengampunan Tuhan ajar kami untuk kembali tidak berbuat dosa yang sama. Untuk itu ya Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kasihani, ampuni kami, layakkan kami menerima berkat-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami memohon pada-Mu ya Tuhan. Amin. Nyanyian rohani 147 ayat yang pertama.

Dengan jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nyanyian Rohani 147 ayat yang kedua.

Ya, saudara pendengar, umat Kristiani yang berbahagia di mana saja Anda berada. Anda masih bersama kami dalam ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Tabernakel OYH Nabire. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup PAM Saitun. Dan terlihat saat ini telah berada di depan jemaat, sesaat lagi akan memberikan pujiannya. Ya, pendengar, kami ajak Anda kita bersama-sama mendengarkan pujian persembahan dari vokal grup PAM Saitun.

Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Allah. Kita berdoa, ya Allah, firman yang selalu hidup di antara kita. Hari ini kami akan terus mendengarkan suara Tuhan bicara dalam hidup kami lewat firman-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi kami dengan hikmat-Mu sendiri, supaya kami tidak sekedar membaca dan merenungkannya, tapi bagaimana firman itu mendapat tempat dalam diri dan kehidupan kami, dan kami mampu untuk melakukannya. Mari Bapa bersabdalah kepada kami dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus, karena kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan di minggu yang kelima, minggu terakhir di bulan ini, terangkat dan terpilih dalam kitab suci perjanjian baru, surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21, saya membacakannya dan Bapak Ibu mengikutinya dari Alkitabnya masing-masing.

dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anak-Nya yang menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudara-saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Demikian jauh firman Allah, berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan. Haleluya.

Shalom. Sepanjang bulan ini kita terus berbicara soal kasih. Dan di minggu terakhir ini, dalam bulan ini juga kita akan dengar tentang kasih dengan tema-tema yang berbeda. Hari ini temanya Allah adalah kasih. Kata kasih adalah kata yang sangat populer, sering diucapkan dan ditulis dalam lagu atau juga puisi. Namun dunia sering salah mengartikan kasih hanya sebagai perasaan suka, hanya sebagai perasaan emosi sesaat atau hubungan timbal balik yang bersyarat. Rasul Yohanes menulis surat ini kepada jemaat yang menghadapi perpecahan dan ajaran sesat. Yohanes ingin meluruskan arti kasih yang sejati. Ia menegaskan bahwa kasih yang benar bukan berasal dari manusia, melainkan melekat pada hakikat Allah itu sendiri.

Hari ini jemaat kita diajak untuk memahami bahwa Allah adalah sumber kasih yang sejati. Dan panggilan hidup kita adalah mewujudkan kasih itu kepada sesama kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagian yang pertama bicara soal kasih. Yang pertama, sumber kasih itu berasal dari Allah. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kasih itu berasal dari Allah. Yohanes memulai dengan panggilan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Orang yang membuktikan atau orang yang mengasihi membuktikan bahwa ia lahir dari Allah dan dia juga mengenal Allah secara pribadi. Sebaliknya, orang yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah sekalipun dia sangat memahami Allah itu sendiri. Karena hidup di dalam Allah adalah kasih. Allah itu sendiri adalah kasih dalam kehidupan. Kasih itu bukan sekedar program gereja atau sifat baik manusia yang alami, melainkan pancaran hidup ilahi Allah yang tinggal di dalam diri setiap orang. Bagian yang kedua, bukti kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Allah tidak hanya berkata-kata tentang kasih, tetapi dia bertindak nyata. Inilah kasihku itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, melainkan Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Itu pada ayat yang ke-10. Inisiatif keselamatan itu datang dari Allah terlebih dahulu, saat Bapak Ibu kita masih berdosa. Karena Allah sudah mengasihi kita sedemikian rupa, maka kita juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah tolak ukur tertinggi dari kasih agape. Kasih tanpa syarat, kasih tanpa pamrih. Tuhan Yesus membuktikannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Ini bukti yang luar biasa. Dia tidak melakukan kasih itu karena hal-hal lain. Dia tidak melakukan kasih itu dengan syarat dan tanpa pamrih. Tapi kasih yang tulus, kasih yang sejati dari seorang juru selamat yang hendak menyelamatkan hidup kita. Bagian yang ketiga, tinggal di dalam Allah melenyapkan ketakutan. Ayat 12 sampai dengan ayat 18. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Itu ayat 12. Saya ulangi kata ini. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih yang sempurna itu datang dari Allah. Tidak menyisakan ketakutan yang menghukum, ayat 18. Orang yang hidup dalam kasih merasakan kepastian kekal, karena Allah mengasihinya secara penuh.
Hubungan kita dengan Allah yang tak kasat mata diuji lewat hubungan kita dengan sesama, vertikal dan horizontal. Kalau hubungan kita dengan Allah itu baik, maka hubungan kita dengan sesama otomatis baik. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah itu tidak baik, maka hubungan kita dengan sesama pun pasti akan tidak baik. Bagian yang keempat, mengasihi Allah tapi juga mengasihi sesama. Ayat 19 dan 21. Yohanes memberikan penutup yang tegas pada ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah seorang pembohong, penipu, pendusta. Perintah yang kita terima hari ini dari Kristus itu bersifat mutlak. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Tidak ada alasan rohani seperti rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin melayani Tuhan. Itu saya sudah melakukan kasih itu. Yang sah itu, jika Bapak Ibu dan saya menolak untuk mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Dari empat bagian ini ada evaluasi diri hari ini untuk kita. Secara khusus jemaat GKI Tabernakel Oyehe dan semua pemirsa yang mendengar siaran langsung RRI di hari ini, harus ada evaluasi diri. Satu bulan sudah dengar firman Allah untuk mengasihi. Apakah kasih kita sesama, kepada sesama, di tengah keluarga, bersama suami, istri, anak-anak, sudah terlaksana atau belum? Kasih kita kepada tetangga kita di lingkungan di mana kita ada. Tapi kasih juga kepada tetangga, sesama, rekan sekerja. Bahkan kasih itu nyata bagi orang yang menyakiti kita sekalipun. Kalau sponsor lakukan itu, tidak sia-sia tuan datang ibadah minggu pagi ini dan dengar khotbah ini kembali. Karena kita sudah melakukan dan menerapkan kasih itu dalam kehidupan setiap kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kasih Allah itu bukan sebuah teori di atas kertas. Saya ulangi, kasih Allah bukanlah sebuah teori di atas kertas, melainkan sebuah gaya hidup yang harus terlihat dalam tindakan nyata. Berdasarkan firman Tuhan hari ini, ada tiga langkah praktis yang bisa kita lakukan di sepanjang minggu ini, dalam mengakhiri minggu ini, tapi juga dalam karya dan pelayanan kita di minggu yang baru. Yang pertama, memulai inisiatif untuk mengampuni dan berdamai. Ingatlah bahwa Allah mengasihi kita saat kita masih berdosa. Langkah pertama datang dari Allah. Minggu ini, mari warga jemaat dan saya, semua orang yang mendengar firman, ambil langkah pertama untuk menyapa, untuk memaafkan, atau menghubungi seseorang yang hubungan sampai hari ini sedang renggang dengan kita, yang hubungan sampai hari ini tidak baik-baik saja. Mari kita gunakan langkah konkret hari ini untuk menyapa dan memaafkan, menghubunginya
supaya tidak sia-sia mendengar firman di hari ini. Kau mau terjemahkan firman kasih ini dalam intelektualmu, kau tidak akan mampu kalau kau tidak akan melakukan kasih itu secara baik dan sempurna dalam hidup. Ketika engkau tidak membangun hubungan baik dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, tapi juga dalam pelayananmu. Kalau sampai hari ini firman ini bicara lagi tentang kasih, masih ada dendam, masih ada iri hati, masih ada hal-hal yang menjanggal kehidupan kita, mari beri dirimu berdamai dengan sesama, supaya damaimu nyata dan berdamai dengan Allah. Jangan menunggu mereka meminta maaf terlebih dahulu. Jadilah orang pertama yang membawa damai di dalam keluarga. Jadilah orang pertama yang membawa damai di dalam komunitas maupun di lingkungan bergereja. Jadilah orang yang pertama membawa damai. Saya percaya itu semua yang duduk dalam gereja ini super damai toh. Jangan bilang tahu Tuhan Allah tapi ternyata pernah berdamai dengan orang lain, ya. Harus mengenal Allah secara pribadi supaya kita dimampukan oleh Roh Kudus di dalam kekebalan hati, kekecewaan, menjadi orang yang siap membawa damai dan mengampuni sesama kita. Kalau tidak, hari ini dengar firman Tuhan, keluar, selesai. Yang kedua, menghadirkan kasih dalam perkataan sehari-hari. Mengasihi sesama yang kelihatan berarti menjaga lidah kita dari gosip, kritik yang menjatuhkan, dan perkataan sia-sia yang melukai hati orang lain. Jaga lidah toh, jangan bicara untuk menyukai hati orang lain. Mungkin bagimu biasa, tapi pasti orang lain merasa sakit hati dengan perkataanmu. Kalau sampai duduk hari ini ada kata yang tidak bagus terhadap istri, anak-anak, suami, di tempat pekerjaan, mari yang melukai hati orang lain, kita belajar untuk berdamai dengan mereka. Berkomitmenlah untuk menggunakan kata-kata yang membangun, menguatkan dan penuh apresiasi, baik kepada pasangan kita, anak-anak kita, rekan kerja maupun sesama anggota jemaat. Jika ada hal negatif yang ingin diucapkan, pilihlah untuk mendoakan mereka daripada membicarakan mereka di belakangnya. Pilih berdoa untuk dorong atau jangan bicara di belakang. Sampai hari ini barang itu dia masih jalan dalam kehidupan setiap orang percaya. Orang bikin sakit sama pilih berdoa, terada. Jalan terus sambung sampai seluruh Nabi ini tahu siapa dia. Apa arti kasih kalau kau mengenal Allah, kau dalam perkataan tidak pernah menerapkan kasih itu dalam setiap tindakan kita. Yang ketiga, menolong sesama dengan tindakan yang nyata dan rela berkorban. Kasih agape itu menuntut pengorbanan, ego, waktu, dan kenyamanan kita sendiri demi kebaikan orang lain. Kasih agape itu tanpa pamrih. Jangan kasih baru besok kau jalan cerita, kalau saya telah bantu dia tuh dia mungkin telah bisa sampai hari ini. Itu bukan kasih yang berasal dari kasih agape. Kasih agape itu kasih tanpa pamrih, seperti Yesus mengasihi kita dalam pengorbanan. Kalau sampai hari ini ada masih kasih dan bicara-bicara, stop. Untuk kasih bagi orang lain, kasih itu harus dengan tulus, supaya setiap orang yang merasa sentuhan kasih Bapak Ibu Jemaat Tuhan akan berkata, terima kasih Tuhan Yesus
ada kasih yang mengalir hari ini dalam hidup saya. Saya kembalikan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dalam seluruh kehidupan. Supaya kasih itu nyata dalam sikap dan kehidupan kita. Jangan-jangan bicara orang lain di belakang karena sudah melakukan. Yang ketiga, menolong sesama dengan tindakan nyata. Sudah kita lakukan kebaikan orang lain. Hari ini perhatikan sekeliling kita. Minggu ini, adakah anggota jemaat yang sedang sakit, yang ada berduka, atau mengalami kesulitan ekonomi? Berikan bantuan nyata. Baik berupa kunjungan, doa yang tulus, maupun bantuan materi sesuai kemampuan kita, tanpa mengharapkan balasan atau pujian. Karena kita melakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Sehingga nampak kasih itu adalah identitas kita. Jika kita telah menerima kasih Allah melalui Yesus Kristus, maka kasih itu dia harus mengalir keluar secara alami dari hidup kita dan kehidupan praktis kita. Berarti bahwa kasih kepada sesama bukanlah hanyalah kita lakukan ketika kita merasa kita mau mengasihi. Kasih Kristus adalah kasih agape yang bersifat komitmen, bukan sekedar emosi sesaat. Kita harus terus mengasihi orang yang sulit, orang yang berbeda, bahkan orang yang telah menyakiti kita. Bukan karena kita layak, tetapi karena Allah melayakkan kita untuk terus mengasihi orang lain dalam hidup kita. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya bila mengenal Allah, berarti kasih dia akan mengalir dengan baik. Mengenal saja harus memiliki Allah secara pribadi dalam hidup ini. Maka di bawah tuntunan Roh Kudus, kita mampu menjadi pelaku kasih yang konkret dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, di tengah keluarga, tugas, pekerjaan, bahkan pelayanan kita. Amin.

Iya, Saudara Frenger. Pro 1 RRI Nabire, di mana saja Anda berada, khususnya umat Kristiani yang berbahagia. Anda masih bersama kami dalam ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Tabernakel OYH Nabire, dipimpin langsung oleh Pendeta A.O. Waroi, SSI Teol. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari PKB Tiberias.

Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian Rohani 82 ayat yang kedua.

Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Menyanyikan Mazmur 124 ayat 1 dan seterusnya, hendak mengiringi jalannya persembahan.

persembahan syukur, dan terlihat saat ini para petugas, khususnya dari rayon Getsemani, telah berada di depan altar untuk menyerahkan pundi-pundi yang diambil dari masing-masing jemaat. Dan terlihat saat ini para petugas telah berada di depan altar untuk menyerahkan persembahan yang telah terkumpul.

Cuma Tuhan, mari kita datang dalam syafaat dan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk segala kasih penyertaan perlindungan dalam hidup kami. Secara khusus Engkau begitu mengasihi kami dengan firman-Mu, sehingga Engkau telah memberitakan firman-Mu di hari ini bagi kami, untuk terus kami memperlakukan kasih yang datang dari Allah dalam hidup kami. Kami membagi kasih itu secara konkret bagi kehidupan setiap orang yang kami temui dalam hidup ini. Mulai dari keluarga kami masing-masing, tempat kami bekerja, lingkungan di mana kami ada, tapi juga Tuhan persekutuan dan pelayanan kami. Tuhan Allah, memberkati firman-Mu supaya kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar tentang kasih itu sendiri, tapi biarlah Tuhan, kami mau memperlakukan kasih itu dalam hidup setiap kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk jemaat GKI Tabernakel Oyehe, dari rumah pertama sampai dengan rumah yang terakhir, tapi juga rayon 1 sampai dengan rayon 6. Tuhan Allah, Engkau hadir mengunjungi setiap mata rumah tangga hari ini dalam kehidupan setiap mereka. Berkati sebagai bapa rumah tangga, ibu keluarga, anak-anak muda, anak-anak kecil, bahkan balita. Tuhan jaga, Tuhan pelihara di dalam naungan kasih sayang-Mu sendiri. Hamba juga berdoa bagi jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit, di klinik. Tuhan Allah, Engkau mengunjungi setiap mereka dalam berbagai pelayanan di hari ini, tapi juga pelayanan para medis, pelayanan setiap keluarga. Dan berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir, membawa kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan dalam diri setiap mereka. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang ada dalam duka cita, secara khusus keluarga Hawar. Tuhan, hari kemarin Engkau mengambil kembali kekasih, anak, saudara, kekasih, Selamet Riyadi Hawar, kembali kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah mama janda yang ditinggalkan, keluarga besar yang ditinggalkan, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan dalam menjalani masa duka ini. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di akhir minggu ini, tapi juga dalam menjalani minggu-minggu kerja yang baru. Tuhan jaga dan pelihara sebagai PNS, sebagai TNI dan Polri, sebagai tukang ojek penjual pinang, sebagai buruh kasar, sebagai pengusaha besar dan kecil. Tuhan Allah, hadir dan memberkati setiap mereka dalam seluruh usaha, tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di surga, hamba juga berdoa menyerahkan semua pelayanan yang terjadi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di minggu pagi ini, rayon Getsemani yang sudah boleh melayani Tuhan, juga bersama-sama dengan pemain keyboard, pemandu pujian multimedia, soul system, vokal grup PKB, Tiberias, Pam Saitun, semua kami sudah melayani Tuhan hari ini karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Sehingga pelayanan kami hari ini biarlah membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kehidupan di tengah tugas pekerjaan, berkati kehidupan setiap mereka di dalam pelayanan, Tuhan jaga dan pelihara. Bapa di surga, terima kasih. Hamba juga berdoa bersama-sama mengucap syukur karena depot air minum sudah dapat dikelola kembali. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Hamba berdoa untuk depot air minum dan aula kasih. Tuhan memberkati setiap mereka yang mengelolanya, supaya mereka mengelola itu di dalam takut akan Tuhan, tetapi juga usaha-usaha lain dalam jemaat ini. Tuhan Allah memberkatinya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa menyerahkan kehidupan hamba-hambamu, Ibu Pendeta Suesti dan keluarga. Hamba juga berdoa bagi semua majelis jemaat GKI Tabernakel Oyehe.
Bapa di surga, Engkau memberkati mereka semua dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, dijaga pelayanan mereka, diberkati supaya dari setiap pelayanan kasih Kristus nampak bahwa benar Tuhan Engkau begitu mengasihi mereka. Bapa di surga, terima kasih. Hamba juga berdoa menyerahkan pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, hamba taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan Allah memberkati pemimpin-pemimpin kami supaya mereka tidak salah menggunakan kasih Kristus itu dalam tugas dan pekerjaan mereka. Bagaimana kasih itu menyentuh setiap orang, bukan kasih itu untuk kepentingan pribadi, kepentingan setiap orang, tapi kasih itu dapat dirasakan oleh setiap penduduk yang mendiami Provinsi Papua Tengah, tapi juga Kabupaten Nabire, agar damai dan kasih Kristus menjadi warna dari setiap pelayanan pemerintah Provinsi Papua Tengah, tapi juga Kabupaten Nabire. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga mau berdoa menyerahkan semua kehidupan kami di minggu kerja yang baru. Tuhan jaga dan pelihara kami dalam kasih sayang-Mu. Anak-anak kami yang studi keluar, Tuhan memberkati mereka dalam memulai studi ini. Tuhan jaga dan pelihara, beri hikmat dan kepintaran supaya mereka terus belajar dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk RRI Nabire yang hari ini Tuhan, mereka telah hadir menyuarakan pelayanan di hari ini dari Jemaat GKI Tabernakel Oyehe. Hamba berdoa untuk Kepala Dinas RRI dan seluruh jajarannya. Bagian penyiaran, Tuhan Allah memberkati mereka dengan kuat, sehat, hikmat, supaya mereka terus menjadi penyalur firman Allah lewat setiap siaran-siaran di gereja-gereja. Bapa memberkati mereka dalam pekerjaan rumah tangga, tapi juga tugas dan pekerjaan. Bapa, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami ada punya dosa sampai hari ini, di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur di hari ini, bahwa kami ada bawa persembahan-persembahan kami. Kami boleh meletakkan itu di pundi-pundi persembahan, kotak-kotak yang telah tersedia di hadapan. Tuhan Allah memberkati jemaat-Mu yang telah memberi dan yang tidak memberi. Diberkatilah semua kami yang datang dan mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan bersama-sama dengan keluarga, 6 keluarga yang membawa perpuluhan mereka masuk ke dalam rumah Allah. Tuhan, buka tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu di dalam kehidupan keluarga, tugas pekerjaan, bahkan usaha mereka. Keluarga, 4 keluarga yang mengucap syukur untuk berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus terus memberkati, melindungi, menjaga dan memelihara hari hidup mereka. 3 keluarga yang membawa pengucapan syukur mereka atas hari ulang tahun. Orang tua kekasih, anak kekasih, cucu terkasih. Tuhan memberkati dengan kuat, sehat, umur panjang dalam setiap kehidupan mereka. Jaga dan pelihara mereka dalam kebahagiaan di hari ini. Bapa di surga, bersama-sama 8 keluarga yang juga membawa pengucapan syukur mereka masuk ke dalam rumah Tuhan. Secara khusus, keluarga Philip Maran yang mengucap syukur pada hari ini untuk pertama kalinya mengantar cucu Chelsea, Fidra Maran, ke dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah memberkati, menerima anak kekasih, sambut dia dalam kasih dan anugerah-Mu. Berkati dia lewat kehidupan bapa dan mama dan setiap orang yang memberi kasih dan perhatian. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Ini persembahan kami, ini pemberian kami. Tuhan Allah menerima dan memberkatinya. Bapa di surga, ampuni kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 434 ayat 1 dan 2. Ayat 1, dalam keadaan duduk, ayat 2, saya jemput kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan.

Jemaat yang terkasih, arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

Demikian ibadah Minggu pagi ini. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani Minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali.

Ya, saudara prekar, persatu RRI Nabire, khususnya umat Kristiani yang berbahagia di mana saja Anda berada, telah kita ikuti bersama ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Tabernakel OYH Nabire yang dipimpin langsung oleh Pendeta A.O. Waroi SSC Teo. Dan pria perlu kami sampaikan bahwa doa berkat tadi mengakhiri kebersamaan kita di ibadah Minggu pagi saat ini. Dan pria kami tim kerabat kerja yang bertugas saat ini, penanggung jawab kepala LPP RRI Nabire Surya Estahlib SAP MSI, produser ketua tim siaran Jodevi Panjaitan, pengarah acara ketua tim pemberitaan Arnold Saudila, pengarah teknik ketua tim TMB Iwayan Santra, teknik Obufen Muhammad Abjan ST, Ferdinand Silalai MDT dan Erika Yohanis Esikom, operator studio operator dinas penyiar Pro 1 Mega Febriani Esikom, unit manager Novi Uliana, dan reporter yang saat ini bertugas, saya Robi Vanindi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu kerja yang baru. Kita kembali ke studio Jalan Merdeka 74 Nabire.

0: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Nabila Lintas pagi untuk edisi hari ini, pendengar. Dan saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan kami Manuel Samberi akan temani Anda di Nabila Lintas siang hingga sore nanti. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Idola Anak ya, yang diisi oleh TK Kemala Bayangkari 16 Nabire dengan judul Cinta Tanah Air Indonesia. Untuk Anda adik-adik, orang tua dan juga para guru, selamat pagi, menjelang siang dan selamat mengikuti.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Bola Anak RRI Pro 1 Nabire setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
1: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam program acara Idola Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Tidak lupa kita menyapa juga ayah bunda yang ada di rumah. Pada siang hari ini, teman-teman kalian dari TK Kemala Bayangkari 16 Nabire akan mengajak teman-teman semua kita belajar bersama melalui siaran RRI. Dari studio Ibu Guru mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita awali dulu dengan doa. Dan doa akan dipimpin oleh teman kita yaitu Sera dan Wulan. Tangan ke atas.

doa. Putar, putar, putar, tangan diputar. Lunggul, lunggul, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa.

Mari kita menyanyi bersama lagu Selamat Siang Pak, Pak Ibu, Bangun Tidur, Nama-nama Hari 1, 2, 3, Garuda Pancasila, Taman yang Paling Indah, dan Mars TK Kemala Bayangkari. Selamat

0: maju, maju, ayo maju, maju.
1: Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu kebanggaan sekolah kita, yaitu Mars TK Kemala Bayangkari. Kita sama-sama ya. Put.

0: sekarang ibu guru mau bertanya dulu sama anak-anak. Anak-anak sekarang berada di mana ya?
1: RRI.
0: RRI. Anak-anak teka kemala bayangkari ke 16 Nabi Rek RRI untuk apa ya?
1: Siaran.
0: Untuk apa ya?
1: Siaran.
0: Untuk siaran. Ya, baik anak-anak semua, pada siang hari ini kita akan belajar tentang tema kita yaitu cinta tanah air. Sebelumnya ibu guru mau bertanya dulu kepada anak-anak. Pasti anak-anak sudah tahu ya apa nama negara kita. Kira-kira apa nama negara kita ya?
1: Indonesia.
0: Oh, hebat. Iya, nama negara kita adalah Negara Republik Indonesia. Nah, negara Indonesia itu ada pemimpinnya. Nah, dipimpin oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Anak-anak sudah tahu nama Bapak Presidennya?
1: Sudah.
0: Siapa nama Bapak Presidennya?
1: Prabowo.
0: Oh, Bapak Prabowo. Ada wakilnya juga yang membantu Bapak Presiden. Siapa nama Bapak Wakil Bapak Presiden? Bapak Gibran. Iya, berarti semua sudah pada tahu ini pemimpin negara kita Bapak Presiden Pak Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran. Ya, kita berada di Negara Republik Indonesia. Nah, negara Indonesia itu berbentuk negara kepulauan. Di Indonesia banyak sekali pulau-pulau, seperti ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Maluku, Pulau Papua. Papua juga terbagi ya. Ada Papua Barat, ada Papua Tengah, ada Papua Barat Daya, ada juga Papua, Papua Pegunungan. Dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Indonesia. Nah, dari nama-nama pulau yang ibu guru sebutkan tadi, kira-kira kita berada di pulau mana ya?
1: Pulau Papua Tengah.
0: Oh, kita berada di Pulau Papua Tengah. Kira-kira tepatnya di Nabire. Kita berada di Pulau Papua, tepatnya berada di Nabire. Indonesia juga terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Ada adat istiadat, masing-masing suku memiliki budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda. Misalnya seperti bahasa, dari macam-macam suku itu berbeda-beda. Suku Aceh, ada suku Jawa, suku Sulawesi, Bali, Papua, itu semuanya berbeda-beda. Tapi kita tetap satu negara, Republik Indonesia.

Mari Ibu Guru mengajak anak-anak yang lain yang ada di studio maupun yang ada di rumah untuk kita bernyanyi bersama lagu Berhitung Dalam Nama-Nama Bahasa. Kita sama-sama bernyanyi ya.

0: Teman-teman masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam program acara Idola Anak.
1: Ya, anak-anak yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kira-kira tahu tidak lambang negara kita? Lambang negara kita apa ya?
2: Burung Garuda.
1: Iya, benar sekali. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Di gambar burung Garuda itu ada terdapat gambar lambang-lambang dari burung Garuda. Lambang dasar negara kita. Dasar negara kita adalah Pancasila. Ibu guru mau bertanya,

0: yang sudah hafal Pancasila?
1: Sudah.
0: Iya. Ibu guru panggilkan teman kalian yang bernama Akila untuk membacakan teks Pancasila. Silahkan Akila.
2: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemasan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam waratan wakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya, terima kasih Akila. Akila telah membacakan teks Pancasila. Baiklah, Ibu Guru akan menjelaskan sedikit tentang gambar lambang Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila ada lima. Satu, bintang. Tahu tidak? Anak-anak tahu. Satu apa ya?
1: Bintang.
0: Bintang. Kalau yang kedua?
1: Lantai.
0: Lantai. Gambar yang ketiga?
1: Pohon beringin.
0: Pohon beringin. Gambar keempat? Kepala banteng. Dan yang gambar kelima adalah?
1: Padi
0: dan kapas. Ya, guru menjelaskan sedikit tentang arti dari gambar dari lambang Garuda Pancasila. Satu, gambar bintang. Sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa yang mempunyai makna kerukunan antar beragama. Jadi meskipun kita berbeda-beda agama, harus menghormati, menghargai dalam hidup rukun. Sikap yang dapat diambil dari anak-anak yaitu dapat memberi salam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah atau sedang berdoa, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Gambar yang kedua yaitu rantai, di mana gambar ini yaitu melambangkan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermakna kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, salah satunya dengan membantu teman yang sedang mendapat musibah. Yang dapat diterapkan untuk anak-anak didik ibu guru sekalian yaitu mau membantu teman, mengucapkan kata tolong, maaf, terima kasih, dan permisi, atau dapat membujuk teman yang sedang bersedih atau sedang menangis. Gambar yang ketiga yaitu gambar pohon beringin. Pohon beringin melambangkan Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang maknanya kita harus menerapkan contoh cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Salah satunya adalah dengan mengikuti upacara bendera dengan hikmah. Adapun contoh sikap yang sesuai dengan anak-anak didik ibu guru yaitu tidak merebut mainan, mau mengajak teman bermain bersama dan tidak bertengkar. Gambar keempat yaitu kepala banteng melambangkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang bermakna kita harus mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Adapun hal-hal yang bisa diterapkan sikapnya di anak didik ibu guru PAUD yaitu mau bekerja sama, tidak mudah marah, tidak menyerah, tidak mudah menangis ketika mainnya diambil. Bisa merapikan mainan setelah anak-anak bermain bersama. Nah, yang terakhir adalah gambar yang kelima yaitu gambar padi dan kapas. Gambar padi dan kapas melambangkan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna kalau kita harus menerapkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, saling tolong-menolong. Yang bisa anak-anak terapkan yaitu mau meminjamkan mainan secara bergantian, sabar menunggu giliran, mau mengantri, bisa bersikap jujur dan adil dalam bekerja sama dengan timnya di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Ya, kita sebagai anak Indonesia yang hebat harus saling toleransi dan menghormati serta menghargai segala macam perbedaan.

0: Oke. Guru bisa minta anak-anak berdiri?
1: Bisa.
0: Kita menyanyikan lagu di sekolah senang di RRI Senang. Ayo kita sama-sama ya di

0: lebar badan. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Ibu guru baca syair negaraku, anak-anak mengikuti ya. Syair negaraku. Negaraku.
1: Negaraku.
0: Indonesia tanah airku.
1: Indonesia tanah airku.
0: Bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
0: Bahasa bangsaku.
1: Bahasa bangsaku.
0: Merah putih benderaku.
1: Merah putih benderaku.
0: Indonesia Raya.
1: Indonesia Raya.
0: Lagu kebangsaanku.

0: Sekarang tiba waktunya untuk anak-anak menghibur teman-teman yang ada di rumah. Ibu guru panggilkan teman kalian yang bernama Ara, Aisyah, Iin, Najla, Aira. Ara, Aisyah, Iin, Najla, dan Aira akan menyanyikan lagu Balonku Ada Lima. Mau menyanyi Balonku Ada Lima untuk siapa?
1: Ibu dan Bapak di rumah.
0: Ya, silahkan.

0: Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Terima kasih Aisyah, Iin, Nazla, dan Akila. Sekarang Ibu Guru panggil lagi teman kalian yang bernama Randy, Kenzi, Arjun, dan Zahra. Randy, Kenzi, Arjun, dan Zahra akan menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Untuk siapa?
1: Untuk Mama dari rumah.
0: Oke, silahkan.
2: Potong bebek angsa,
3: masak itu wali.
4: Nona minta tendang angsa,
5: masak itu wali.
6: Cepat nyanyi.
7: Apa lagi?
8: Oke,
9: salah.
10: La la la la la la
11: la la.
12: Jongke
13: kiri,
14: jongke kanan.
0: Ya, terima kasih Randy, Kenzi, Arjun, dan Zahra. Sekarang Ibu panggil lagi teman kalian yang bernama Nadifa, Alaya, Fina, dan Kaira. Nadifa, Alaya, Fina, dan Kaira akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Menyanyi untuk siapa?
15: Mama dan Papa di rumah.
0: Ya, silahkan.

0: Oke, terima kasih untuk Nadifa, Alaya, Kira, dan Vina. Mana tepuk tangannya untuk teman? Ya, sekarang Ibu Guru-Guru panggil lagi persembahan dari Habibi, Anugrah, Azlan, dan Gibran. Habibi, Anugrah, Azlan, dan Gibran akan menyanyikan lagu Lambang Garuda Pancasila. Untuk siapa?
1: Ibu dan Bapak di rumah.
0: Ya, silakan.

0: TV Anugrah Azlan dan Gibran. Mana tepuk tangannya, kurang semangat. Masih ada lagi persembahan dari teman kalian, yaitu Sera Wulan, Alisba, Aisyah, dan Kesia. Sera Wulan, Alisba, Aisyah, dan Kesia akan menyanyikan lagu Sahabatku Polisi. Untuk siapa?
1: Mama, Bapak, Pak di rumah.
0: Ya, silahkan.

0: Ya, terima kasih Sera, Wulan, Alisba, Aisyah, dan Kesia. Masih ada lagi penampilan dari teman-teman kalian, yaitu Rehan, Junior, Zain, dan Aisyah. Rehan Junior, Aras, Zain, dan Aisyah akan menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Untuk siapa?
1: Ibu, Mama, Papa, di rumah.
0: Ya, silahkan.

0: Ya, terima kasih. Mana tepuk tangannya untuk teman-teman kalian yang sudah mempersembahkan lagu-lagu untuk teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Ibu guru mau bertanya ulang kembali apa yang tadi sudah ibu guru jelaskan. Anak-anak masih ingat apa nama negara kita?
1: Masih.
0: Negara apa?
1: Indonesia.
0: Negara Republik Indonesia. Nama Bapak Presiden siapa ya? Bapak Prabowo. Kalau Bapak Wakil Presiden?
1: Bapak Gibran.
0: Warna bendera kita yaitu?
1: Merah putih.
0: Merah berarti berani dan putih berarti suci. Oke, Ibu Guru mau tanya dulu anak-anak. Bagaimana perasaan anak-anak kita belajar di RRI?
1: Senang.
0: Merasa senang?
1: Senang.
0: Senang, iya. Ibu Guru punya pesan untuk anak-anak, kita sebagai anak Indonesia yang hebat harus memiliki rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mencintai adat dan budaya yang ada di Indonesia, tidak menyebarkan ajaran kebencian dan menjadikan perbedaan sebagai pemersatu bangsa. Kita bisa saling menghargai, menghormati dan hidup rukun. Itulah yang dapat Ibu Guru sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan kegiatan hari ini kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Akila dan

0: bersama. Demikianlah siaran dari TK Kemala Bayangkari 16 Nabire. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.
1: Terima kasih sudah mengikuti program acara Idola Anak. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan lagi ya. Dadah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire

Selamat siang pendengar dari Prosa Tenabire di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di siang hari ini ya, tentunya dalam Nabire Lintas Siang untuk hari ini. Hari Minggu 30 Agustus 2026 tentunya ya, satu hari terakhir besok untuk memasuki satu ataupun bulan September ya. Kita jumpa dalam Nabire Lintas Siang bersama saya Manus Amberi dan juga rekan Erika Yohanes di teknik, ataupun rekan kami Agnes Pratiwi di teknik. Ada Bung Timotius Penindi di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam acara musik tradisional dan budaya di siang hari ini, dan tentunya juga dalam Nabire Lintas Siang hingga pukul 18 tepat sore nanti ya. Dalam acara musik tradisional dan budaya, kami akan temani Anda hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 1 siang dalam penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Ya, baik, kami akan hadir temani Anda di siang hari ini ya, dengan berbagai informasi terkait dengan tradisional dan budaya di Nusantara ya, dari berbagai daerah. Jadi juga tentunya kami hadirkan tembang-tembang manis dari berbagai daerah di Indonesia atau Nusantara.

Bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini juga ya, bisa melalui line telepon 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya di 0813-5494-419. Berikut lagu dari berbagai daerah tentunya ataupun daerah asal Anda yang mungkin saja dapat kita dengar bersama di siang hari ini, terkhusus di acara musik tradisional dan budaya. Ada juga ya berbagai tembang-tembang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu saja kita dapat mendengarkannya ya, baik itu Anda yang sudah pernah mendengarkan ataupun juga belum pernah mendengarkannya, untuk kita nikmati di siang hari ini.

Pendengar, satu kabar dari Umbul Harjo ya, kain kuliner Nusantara yang diwariskan dari berbagai daerah di Indonesia ini terus didorong untuk dikenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Upaya tersebut salah satunya yaitu melalui Festival Mustika Rasa yang digelar dari tanggal 29 hingga 30 Agustus ya di hari ini di Alun-Alun Selatan Yogyakarta. Kegiatan tersebut jadi momentum mengenalkan kembali kekayaan kuliner Nusantara yang terdokumentasi dalam buku Mustika Rasa atau Resep Masakan Indonesia Warisan Presiden Soekarno. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo sekaligus sebagai Ketua Festival Mustika Rasa 2026 menjelaskan bahwa Festival Mustika Rasa secara khusus mengangkat makanan dan resep Nusantara yang berkembang di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Selain sebagai upaya pelestarian budaya kuliner, kegiatan tersebut juga diharapkan bisa memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kekayaan pangan lokal. Menurut Hasto, resep-resep dalam Mustika Rasa juga mencerminkan keberagaman sumber pangan yang dapat mendukung pemenuhan gizi seimbang. Berbagai bahan pangan seperti beras, jagung, telur, dan bahan pangan lokal lainnya diolah jadi berbagai menu makanan. Festival Mustika Rasa juga jadi ruang promosi sekaligus ya bagi pelaku usaha menengah kecil, ya, mikro. Ya, sekitar 100 stan UMKM akan hadir dalam kegiatan tersebut dengan mayoritas untuk menawarkan produk makanan dan minuman tradisional Nusantara. Selain kuliner, sejumlah UMKM juga menghadirkan produk fashion dan kerajinan. Hasto berharap festival ini dapat menggerakkan perekonomian pelaku UMKM sekaligus mengenalkan berbagai destinasi kuliner yang ada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Baik, masih menantikan Anda yang ingin bergabung di siang hari ini bersama kami dalam acara musik tradisional dan budaya ya. Di line telepon 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Kita dengarkan dulu ya musik perjumpaan kita di siang hari ini. Ada lagu dari Yona Irma, Andam Oi. Ini tembang dendang dari Minang dan juga dari Papua. Kami hadirkan Oyen di Voice, Wendan Wayo.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Ya, baik pendengar, Anda masih dalam acara musik tradisional dan budaya di siang hari ini, di hari Minggu 30 Agustus 2006. Di weekend Anda tentunya, hingga di siang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar dalam menghabiskan minggunya bersama keluarga. Baik itu yang direncanakan untuk kemana saja, membawa keluarga bersama-sama tentunya menghabiskan minggu, dan juga bersiap-siap untuk memasuki hari kerja yang baru di besok hari. 0984 22 074, dan juga di WhatsApp 0813 54 94 419, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Dari Pangkal Pinang, pendengar, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Elius Gani, menyatakan bahwa Explore Babel 2006 menjadi ruang strategis memperkenalkan sekaligus mempertemukan beragam potensi daerah, mulai dari kuliner, musik tradisional, budaya, UMKM, hingga destinasi pariwisata unggulan. Hal ini disampaikan Elius Gani dalam acara pembukaan Explore Babel 2006 di Alun-Alun Taman Merdeka, Pangkal Pinang, pada Jumat sore kemarin. Kegiatan yang digelar selama 3 hari ya, dari tanggal 28 sampai 30 Agustus 2006 itu menampilkan lebih dari ratusan UMKM unggulan lokal Bangka Belitung, pameran produk kreatif, kerajinan wastra atau kain lokal, kuliner, dan kegiatan lain. Menurutnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang ekonomi kreatif sebagai salah satu kekuatan penting dalam mendorong transformasi ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus memberikan ruang, akses, dan kesempatan kepada para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk tumbuh, berinovasi, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas pasar. Potensi budaya dan kekayaan lokal Bangka Belitung diharapkan selain jadi warisan yang dibanggakan, juga mampu dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali menyatakan bahwa Explore Babel 2006 ini yang memasuki penyelenggaraan ke-6 jadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, komunitas, dan masyarakat.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.

Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Pendengar mana saja Anda berada, Bonaku Doho, lagu yang berasal dari Batak ya, mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat siang bagi Anda dan selamat berakhir pekan. Sekaligus pendengar, kami ajak Anda kita jalan penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Nabire siang ini.
3: Nasional.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Mark Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Anthony Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Far from our side, I think we.
3: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, your performance is really top and reaction after getting the equalizer was top, playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Bursa timbang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milan Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif. Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangin sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezeci pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezeci finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezeci. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita bahkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Chief de Mission bersiap untuk bisa mengantarkan kalian dalam bertanding. Maka kita butuhkan fokus, semangat dan mental kalian untuk bertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pertandingan tadi malam.
1: Usung itu mungkin sangat bagus. Kebangku, kita mencintai Hensawa, Brandon Mitchell, Chomoro.
2: Pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut posisinya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Kosin melihat para fans pun senang, jadi membuat Kosin jadi happy juga.
0: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru. Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar Arenanet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Jadi saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Rapi, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain.

0: lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
1: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih pentingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya, supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
0: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah Apriani dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen, Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro1 Nabire.

0: Selamat siang pendengar dari Pro Satu Nabira di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami ya dari Pro Satu Nabira, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik dan Bung Timotius Penindi di pemancar radio. Jumpa lagi di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut terlah kita untuk edisi hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2006. Kami temani Anda selama setengah jam hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 3 sore nanti. Mari meramaikan acara Pro Dangdut, Dangdut terlah kita di line telepon 9842204 dan di WhatsApp 0813-5494-419. Dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut terlah kita.
1: Selamat siang Dangdut terlah kita.
0: Selamat siang kembali orang Manado.
1: Iya.
0: Nona Fika.
1: Ya, temannya ke namanya kita membuka lagu.
0: Boleh.
1: Dan kita malah dapat jalan minggu menunggu kata aku rindu ketuk makan aku rindu kita malah
0: aku rindu dari Evita malah. Oke okay.
1: Iya. Ya masalah dong buat kak mana yang tugas.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Tuhan selalu menindungi kainmu ya keluarga yang dari rumah sama satu minggu kainmu ya.
0: Iya.
1: Kainmu di sana panas.
0: Iya, di sini panas.
1: Ya di sini cuma panas, tapi angin tidak ada.
0: Oh angin.
1: Yang ada angin. Yang bilang mana ada yang jenaut sebenar sekali ini.
0: Iya.
1: Aminnya semakin siang.
0: Sudah tadi.
1: Oh sampai sama sekarang gak panas mau bawa siang lah kita.
0: Iya.
1: Belum pasang apa ini sebenar sekali.
0: Iya.
1: Ya langannya masalah buat kalian lagi. Ya aman manis ya, salam sehat keluarga. Bunda Elfian dari Manado, salam sayang dari kita. Bunda Anglanya juga Manado Mintel, salam sehat. Dan juga Mama Bagus, Liren, Senja, ketiganya salam kompak kesabatan dan mangunan Pusra Azema Pak Alex di Pulau Nau. Ada namanya?
0: Ada.
1: Ya bakal mana? Terima kasih.
0: Kembali dan kasih.
1: Tanggutanlah kita.
0: Tanggutanlah kita. Ya, tadi Nona Fika dari Manado sudah mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, membuka pintu. Di belakangnya ada Mama Bagus. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Mano.
0: Selamat siang.
2: Kak Mano, berapa hari ini kalah dengan orang Manado ini? Berarti orang Manado ini mulai silincah juga di putangan.
0: Di Manado itu ada Bunda Iel sama Kak Fika.
2: Itu lebih bagus itu, biar ada penerusnya Mama Bagus.
0: Iya,
2: ini.
0: Iya, mantap, langsung masuk kita sudah dari tadi.
2: Kak Mano, sama lanjut, mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano, terutama Kak Manonya.
0: Iya.
2: Kak Mano, saya mau request lagu dari Adela.
0: Dari Adela.
2: Judulnya Bojoloro.
0: Bojoloro, siap.
2: Salamnya buat yang baru lewat. Terima kasih Nona Vika. Senggolannya saya senggol balik karena di kara diri ini panas sekar ini.
0: Oh, panas sekar. Semalam diguyur hujan, siangnya
2: hujan
0: panas.
2: Hujan jadi. Terus buat yang di Manado juga Bunda El, Bunda Anggra ini, terus ada Teh Jamila, Teh Hamel, Abang Nasrun, Abang Andi, Abang Yusuf, semua ucapannya selamat siang. Di Jogja ada Bapak Mansar Geri, di Jakarta ada Teh Ria, terus buat di Bali ada Bapak Nyoman, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Timika ada Putra Putri Komoro, semoga sehat selalu. Tak lupa juga buat yang di Pulau Nusana Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Spiori, Mama Lani di Arui, kalau masih ada di Arui, kalau ada di Navire semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Tak lupa juga buat Paman Yuteni, Pak De Arema, Bung Aku Deomi, Bapak Masar Mansur, terus buat Opa Amik, Opa Valen, buat Putra Oseng, Putra Putri Mungin Vidi, Ingso Sandi, Putri Koridor, Mama Suwo, Mama Rumbrawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang. Buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri, sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, Mas Tukul juga yang ada di BMW situ. Terus buat di toko sana, buat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Umari, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang. Di Legari ada Mas Waro sama Mbak Indahnya, sama Putra Tunggal, ucapannya juga selamat siang. Terus di Jalan Suci ada Kak Amir, buat kru-kru Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali, yang lagi bertugas seperti Kak Mano selamat bertugas, yang lagi istirahat selamat beristirahat. Tak lupa juga buat Senja, terus buat Bapak dan Mama Teguh, Mama Wahyu, Mama Siva, Kakak Diren, Putra Arema. Arema, kamu kemana-kemana ini? Iya, ini orang ini nih, kadang muncul, kadang tidak, kayak setan saja ini. Terus buat Bapak Sudarwanto, terus buat semua-semua yang ada di Karadiri, 1-2, SP-1-2, terus buat di Wiraska sana semua saja, warga Wiraska yang selalu monitor acara Prodangdut, semua selamat siang, sehat semua.
0: Amin.
2: Terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja buat Kak Manonya. Jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Siap, kembali kasih. Ya, mau bagus dari Karadiri 1, Bojoloro, ya sudah. Di belakangnya ada siapa? Ada Mama Ina. Halo, selamat
3: Halo,
0: siang.
3: Halo, selamat siang Kak Mano ganteng.
0: Iya, selamat siang. Bagaimana?
3: Ngantuk ya Kak Mano?
0: Ngantuk? Tidak.
3: Ngopi, ngopi.
0: Mau kirim kopi kah? Satu ember.
3: Halo, kamu nih selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu kamu.
0: Amin, terima kasih Mama Ina yang paling cantik sudah.
3: Kebetulan di kota.
0: Di kota ini panas, Mama Ina.
3: Oh, iya. Tapi kan sudah.
0: Bagaimana? Mana bestinya?
3: Ini lagi tiduran nih sebentar.
0: Oh, lagi tiduran.
3: Habis makan nih, Kak.
0: Aduh, habis makan duduk, bukan tiduran.
3: Tiduran. Ya, kemarin saya mau lanjut ya. Saya mau request lagu dulu. Lagunya dari Adela, Cintaku.
0: Cintaku.
3: Iya.
0: Dari Adela.
3: Iya, Cintaku buat Kemano.
0: Waduh, makasih.
3: Salam-salamnya buat bestiku lagi tidur-tiduran, terus yang baru lewat, Mama Bagus, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat, terus yang di Tanah Merah juga buat Mama Kris, buat Senja, terus buat yang di apa Giri Mulyo, buat Mbak Lastri, buat Mama Teguh, buat Amo, terus buat Bunda Puja, buat Mano, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Terus yang di Topo.
0: Yang di Topo siapa?
3: Yang di Topo buat Ibu Mauri, Ibu Mugiri, Mama Ikran, Mama Ulan, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat.
0: Iya.
3: Pokoknya Kak Mano, saya itu ya, absennya ikut Mama Bagus. Mama Bagus kan sudah semua satu labire, toh Kak Mano.
0: Ya. Jadi ikutan.
3: Ya, ini bestie ku bau nyabung.
0: Silakan, mana bestinya? Ayo. Halo.
3: Halo, sama.
0: Katanya lagi tiduran ini, tidur-tidur di bawah pohon. Apakah?
3: Baring-baring ini lah kekenyangan.
0: Kekenyangan, ya ampun.
3: Makan cuma sama sambal terasi, ikan goreng. Itu waduh, aja udah nikmat.
0: Sudah setengah komplit. Ya, silakan Mama.
3: Lama, bestinya datang.
0: Oh, bestinya datang. Kunjungi. Nah,
3: iya, bestinya datang. Jadi saya lagi makan, dia datang katanya mau gabung.
0: Sama-sama gabung di Prodangdut.
3: Kan bestiku radionya rusak jadi.
0: Oh, baik-baik.
3: Belum dibetulin. Belum ya, dibetulin. Mas Mano, ya, Mama Ayu minta lagunya itu kan karena habis makan sambal terasi, jadi ya minta lagunya sambal terasi.
0: Sambal
3: saja.
0: Terasi. Oke.
3: Terus salamnya buat pertama-tama mas penyiarnya Mas Mano.
0: Terima kasih.
3: Selamat bertugas, sehat selalu. Buat kru-krunya juga ya yang bertugas di radio, selamat bertugas. Kalau absennya sih ngikut Mama Bagus. Nebeng ya. Buat pendengar yang sudah dengerin Pro Dangdut dari pembuka pintu, apa yang disebut Mama Bagus, Mama Ayu ngikut aja.
0: Aja iya.
3: Ada tambahan sih buat topo 1 sampai topo 4 yang lagi dengerin, ucapannya selamat mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Sambil joget.
3: Yang belum berani gabung, ayolah ayo, gabung. Ayo jangan apa, jangan dengerin aja gitu ya Mas Mano ya.
0: Dengerin sambil senyum-senyum sendiri. Bahaya itu.
3: Pokoknya buat yang di Nabire, di luar Nabire juga semuanya, selamat siang, selamat beristirahat. Buat Mas Manonya, selamat bertugas. Makasih Mas Mano, lagunya tak
0: sendiri
3: ya.
0: Siap, iya. Sudah tadi ya, kedua besti di topo 3 ada Mama Ina dan Mama Ayu dari topo 3 belakangnya. Halo
4: selamat siang Dangdut
0: Tadara kita langsung dari topo 3 ke Legari. Jauh sekali.
4: Lagunya Suling Bambu Mano.
0: Suling Bambu, siap.
4: Ya, untuk Mama Bagus ini.
0: Untuk Mama Bagus ya, dikirim Suling Bambunya.
4: Penerang biar gak jatuh, kok pegangnya kencang. Marilah nomornya TCAT Pak Bagus. Ya, untuk kirim Mama Cipa, Amonesi, Mama Tegung, Mbak Lasri, Malia, Pak Ki Arema. Yang dilegari Mas Baro, Ibu Zaman, Mas Solo, Pak Susah, suka selamat siang dan selamat. Terima kasih Bu Anu.
0: Terima kasih. Ya, putra tunggal dari Legari Suling Bambu. Di WhatsApp ada siapakah kita terima? Halo.
5: 1, 3 atau 5 untuk menerima panggilan.
0: Bisa dicoba lagi ya di 0813-5494-419 di WhatsApp ya, dan di via telepon studio 0984-22074. Ada Senja, halo, selamat siang.
6: Iya, halo juga, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. SP1. Silakan.
6: Aku mau nanya nih.
0: Nanya apa?
6: Iya, kenapa tadi malam lagu aku gak diputar?
0: Lagu yang mana?
6: Melukis Senja atau Budi Doremi toh?
0: Ada diputar.
6: Enggak. sama Ana leh. Sentimen sama Senja nih.
0: Itu kalau tidak salah lagu yang kedua.
6: Yang keberapa?
0: Yang kedua. Bukan.
6: Masa sih?
0: Ada diputar, senjanya yang tidak dengar.
6: Ya Allah, kalau gitu saya minta maaf kak ya.
0: Sudah mungkin keturunan mungkin.
6: Padahal aku sampai selesai loh kak, monitor.
0: Iya, ada diputar itu, senja.
6: Oh ya, melukis, maaf ya kak.
0: Melukis senja, iya. Budi Doremi.
6: Mungkin pas lagi lagunya diputar, aku apa lagi ketiduran sebentar gitu mungkin ya.
0: Mungkin, iya.
6: Aduh, deh. Sorry ya kak ya, minta maaf yang sebesar-besarnya ya kak.
0: Santuy.
6: Ya, kebaikan Kak Manul dibalas sama Tuhan tentunya.
0: Amin.
6: Yang terbaik. Pokoknya bahagia selalu lah.
0: Iya, makasih.
6: Nah, itu yang bisa saya kasih buat Kak Manul.
0: Siap.
6: Sama orang yang dicinta tentu.
0: Pasti, selalu.
6: Lagunya dulu Kak ya.
0: Boleh.
6: Dari Ajeng Febria.
0: Ajeng Febria.
6: Iya. Ya. Keliwat kangen.
0: Keliwat kangen. Waduh.
6: Keliwat kangennya buat RRI, bisa buat Kak Mano, beserta yang dicinta itu tadi.
0: Iya.
6: Terus buat Mama Ina, Mama Ayu. Ini tak senggol ini, biarpun gak senggol-senja. Terus aku
0: katanya
6: bagus, Mama Bagus.
0: Katanya itu ikutin absennya, ikut Mama Bagus.
6: Oh iya.
0: Jadi pukul
6: terus buat Kak ini Kak Putra Menau.
0: Putra Menau.
6: Putra Menau. Saya selalu kata aku diomi di kali bobo ya.
0: Iya.
6: Salam hormat selalu juga Pak Alex di Pulono. Terus yang di ND Marvel, terus Bunda Imah di Momere,
0: iya.
6: Mbak Cynthia, terus Bunda Puja, salam sehat selalu Bunda,
0: iya.
6: Thanos, dan semua yang lagi stay kak ya,
0: iya.
6: Baik di pendulangan-pendulangan, dimanapun aja berada, salam sehat selalu. Panjang umur semua, banyak rezeki. Alhamdulillah sudah turun hujan, Nabi resubur kembali.
0: Iya, amin. Semoga turun.
6: Oke, Kak Manol, aku
0: iya.
6: Ditunggu.
0: Oke.
6: RRI, di udara, makasih. Iya.
0: Kembali kasih juga buat Senja ya, yang sudah bergabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
7: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Tukul di BMW.
0: Mas Tukul, selamat siang di Bumi Wonorejo. Aman ya?
7: Aman, sudah. Langit sudah cerah ini.
0: Langit sudah cerah. Ya, mudah-mudahan sudah berlalu ya. Musim kemarau ini. Silakan, Mas.
7: Ya?
0: Silakan.
7: Oh. Ini lagi banyak rekan-rekan di sini jadi saya kurang dengar gitu.
0: Silakan lagunya.
7: Ya, kirim-kirim buat teman-teman semuanya yang sudah apa
0: sudah
7: data parkir kemarin itu.
0: Oh, gitu.
7: Yang di rumah panjang. Itu terima kasih. Dan yang tadi pagi juga ada yang apa namanya jaga di lapangan karena ada istiqo tadi pagi di Wonorejo.
0: Oke.
7: Terima kasih untuk semuanya yang sudah membantu keamanan kelancaran lalu lintas. Dan untuk yang bertugas, siapa ini Pak?
0: Saya Manu Samberi.
7: Oh, Manu Samberi. Ya. Yeah. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
7: Bisa request lagu?
0: Boleh, lagunya apa? Dangdut? Nah. Ayo.
7: Ya, apa ya? Yang cocok panas-panas di sini.
0: Panas-panas, awas terbakar.
7: kasih. Yang cocok dari Caca Handika.
0: Caca Handika.
7: Undangan palsu.
0: Undangan palsu, siap.
7: Sudah saja. Selamat bertugas, iya. Grup yang bertugas. Gitu. Dan Mama Bagus, terima kasih senggolanya. Mm-hmm. Oke, terima kasih Pak.
0: Oke. Selamat siang. Kembali buat Mas Tukul ya dari Bumi Wonorejo. Di belakangnya di WhatsApp masih ada. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Selamat siang Bang, Sulawesi Tengah, ya. Palu. Halo.
8: Iya, Bu Nano.
0: Bagaimana di Palu Mas?
8: Iya, alhamdulillah cerah ceria.
0: Cerah ceria. Sudah ada hujan belum?
8: Wah, hujan ada sudah.
0: Ada.
8: Hujan.
0: Di Nabire baru tadi malam hujan.
8: Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurillah.
0: Betul itu. Silakan Bang Nasrun.
8: Ya, setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi. Wah.
8: Iya, sentah hoki.
0: Santai.
8: Yang pertama-tama Bung Nano sahabat tugas, saya selalu bersama keluarga rumah, yang selalu bersama Pak Adam Ayu, ada Kamal Bulan Manopil, Menteku, Dairin, dari Jakarta, dari Bogor, ada Pak Alis, ada Iwan, Bung Leman, ada Malanya, Mak Kepi, Mak Sohi, terus ada Mak Bagus,
0: iya.
8: Ada Putri Senja, ada Pak Jek Suteng, semuanya. Pak Irwannya semuanya tempat kecuali kompor. Terima kasih.
0: Selamat siang. Selamat siang dari Nabire. Ke Palu Sulawesi Tengah ya dari Bang Nasrun setangkai bunga padi Santa Hoki. Sudah disiapkan. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
9: Halo.
0: Iya, selamat siang Bapak Tua. Selamat hari Minggu.
9: Selamat hari Minggu juga buat anak siap. Dan selamat bertugas.
0: Bapak Tua silakan, ada lagi apa ini?
9: Ini lagi santai.
0: Santai.
9: Dengan saya punya bestie.
0: Wow.
9: Mansur. Mansar Mansur.
0: Mansar Mansur, selamat siang.
9: Jadi untuk sementara saya serahkan HP. Bapak Tua punya HP ini untuk Mansur yang masuk. Berikan salam.
0: Selamat siang.
9: Bapak Aduh, selamat siang.
0: Oh, Mansar, lama sekali tara dengar suara ini. Kau lihat-lihat saja di iya, samping iya, SD itu.
9: Kalau kita ini sudah dikasih mandat ya, okelah.
0: Siap.
9: Ini untuk beliau. Salam bahagia dan juga selamat bertugas.
0: Siap.
9: Kiranya apa yang dinanti-nantikan dari bahagia itu datang.
0: Amin.
9: Pada Putri Senja, terima kasih atas yang tidak senggol tapi semuanya begitu.
0: Semuanya.
9: Semuanya.
0: Bilang semua-muanya.
9: Apalagi nama Bagus itu.
0: Nama ada. Bagus, iya.
9: Kita tidak absurdnya dia tetap abadikan terus. Saya lagunya itu Terajana.
0: Terajana, siap ya, Mansar.
9: Itu kami minta di siang hari ini untuk jadi hiburan terutama di Pulau Nausana. Tidak tahu dia punya umur sudah terisi kah?
0: Tarada itu nanti dong ambil dari waropen Bapak, kalau tidak ke RW baru ambil air.
9: Jangan sampai bawa di bonti sana.
0: Itu lagi. Kalau tidak naik di perahu saja baru hanya dengan arus kembali baru ambil air.
9: Ya, terima kasih dan salam jumpa untuk semua kiranya di siang hari ini.
0: Iya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
0: salam
9: Bapak tuanya.
0: Siap kembali Bapak tua.
9: Oke. Anak mana?
0: Ya, Bapak tua punya lagu apa?
9: Bapak tua punya lagu tadi Bestiku Terajanga. Jadi Bapak tua Salome.
0: Salome, memang pas dia lewat di depan jalan situ ke Salome panggil dia dulu.
9: Iya. Jadi tadi juga kirim lagu ini buat ya semua penggemar Pro Dangdut RRI Nadire Tristibawa Senja.
0: Iya.
9: Terima kasih ya cenggolannya. Terus Amo Windesi, Mama Bagus, terima kasih juga senggolannya. Terus Pak Alex di Pulau Nau, Sobatku Mansur, lanjut lagi buat Bung X. Ini Bung X
0: sudah selama
9: jarang. Ini tidak pernah masuk-masuk.
0: Itu lagi.
9: Ya. Terus lanjut lagi buat Mama Alfa di Cirebon, Bunda Els di Manado, Bung Dinaidi di Maluku Utara.
0: Iya.
9: Terus terakhir buat kedua sobatku yang paling setia mengikuti acara-acara di RRI Nadire, Bapak Tanati dan Bapak Salomo.
0: Iya.
9: Oke itu saja. Nah, Bapak kembali ke jalur.
0: Siap.
9: Selamat siang.
0: Selamat siang.
9: Shalom.
0: Shalom. Ya baik pendengar, kita dengarkan dulu beberapa tembang dangdut yang sudah di request. Nanti kami kembali lagi setelah beberapa tembang berikut.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Nabire siang ini.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi. Nabire, siang.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Nabire, siap.

0: Peninggal kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut, Dangdut Terlalu Kita untuk edisi hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dalam acara ini, dari pertama hingga akhirnya. Kami yang bertugas di Nabila Lintas Siang, saya Manusia Biru dan juga rekan Agnes Pratiwi. Pamit undur diri, kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Dep, dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
7: Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan kesiaran kami hingga di sore hari ini. Jadi pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Demikian kita ikuti bersama acara Pro Dangdu, Dangdu Terlalu Kita. Kita jelang pukul 16 nantinya dalam penyampaian warta berita daerah sore. Dengar kami kembali temani Anda di sore hari ini dalam berakhir pekan ya. Tentunya semua yang dilaksanakan ya, mungkin itu bersama keluarga ataupun orang terdekat, berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan ya, seperti mungkin saja melaksanakan semua aktivitas ataupun melaksanakan semua kegiatan yang sudah dirancang dan disusun sedemikian rupa ya dari jauh hari.

0: Kabar dari Bang Papua, dari Jayapura, dikabarkan seputar papua.com di mana Gubernur Papua Matius D. Fakiri melantik dua anggota direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Bank Papua, periode tahun 2026-2030 pada hari Sabtu 29 Agustus 2006 kemarin. Kedua pejabat tersebut merupakan hasil pemilihan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Papua yang digelar di salah satu hotel di kota Sorong, Papua Barat Daya. Dua pejabat yang dilantik yakni Luhut Selamat Pahutua Sihaan sebagai Direktur Bisnis dan Berta Afar sebagai Direktur Operasional Bank Papua. Dalam sambutannya, Matius D. Fakiri mengingatkan bahwa jabatan tersebut bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk membawa Bank Papua menjadi lembaga keuangan daerah yang semakin sehat dan profesional. Dia meminta kedua direksi baru untuk menjalankan tugas dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, keberanian dalam mengambil keputusan, serta tanggung jawab yang kuat. Fakiri juga mendorong jajaran direksi membangun kerjasama yang solid dengan Dewan Komisaris, Regulator, pemerintah daerah, serta seluruh insan Bank Papua. Menurutnya, Bank Papua memiliki posisi strategis karena tidak hanya berperan sebagai institusi bisnis, tetapi juga merupakan aset bersama dan bagian dari kebanggaan masyarakat di tanah Papua.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
2: Nabire sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya

0: Pendengar Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jeremias Rontini melakukan kunjungan kerja ataupun ke Kabupaten Intan Jaya pada Sabtu kemarin. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan atau dan memantau situasi keamanan secara langsung sekaligus memberikan motivasi kepada personil TNI Polri yang bertugas di daerah tersebut. Tiba di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Kapolda didampingi oleh Karo Ops dan Satprimob Karorena serta Korpri Polda Papua Tengah. Agenda kunjungan diawali dengan menyambangi Mapolres Intan Jaya. Kapolda menerima paparan situasi Kamtibmas dari Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian CA Samakori, dilanjutkan dengan dialog terbuka bersama personel untuk menyerap aspirasi dan kendala di lapangan. Kapolda menegaskan pentingnya pendekatan humanis, komunikasi intensif dengan warga, serta deteksi dini gangguan keamanan. Ia menghimbau seluruh personil untuk menjaga kekompakan dan bertindak secara terukur. Menurutnya keamanan tidak hanya jadi tanggung jawab TNI Polri, tetapi memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Selain ke Mapolres, Kapolda juga memberikan dukungan moral kepada personil Satgas Operasi Damai Kartens dan Satgas TNI di wilayah Sugapa. Kunjungan ini dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sosial kepada warga sekitar guna mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat. Perhatian Kapolda juga tertuju pada sektor pendidikan saat mendatangi SD Bilogai di Sugapa. Beliau menyapa dan menyemangati para siswa agar terus belajar demi masa depan daerah.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Nabire sore ini.

0: netizen, Mace, Pace, Kakak, adik dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. Dalam semangat memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 31 Agustus 2026. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 31 Agustus 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Enarotali. Merah putih berkibar gagah, semangat merdeka makin membara. Saatnya tambah daya di rumah, merdeka daya, listrik makin berdaya.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

RRI Nabire dengan esensi buku Kita Indonesia. Dylan, dia adalah Dylanku tahun 1990. Novel Dylan, dia adalah Dylanku 1990 adalah karya yang sangat menggugah perasaan dan nostalgia tentang cinta dunia remaja. Buku ini ditulis oleh Bidik Baik dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Novel ini mengisahkan kisah cinta antara Milea, seorang siswa pindahan, sedangkan Dylan, seorang remaja yang penuh dengan keberanian dan kepribadian yang unik. Mereka dua menjalani hubungan percintaan intens dan mengikat di tahun 1990. Cerita ini menghadirkan atmosfer dan kental dengan nuansa tahun 1990-an, baik melalui budaya dan referensi sejarah. Bidik Baik berhasil menggambarkan suasana sosial dan budaya masa itu dengan baik, sehingga pembaca bisa merasakan bagaimana rasanya berada di era tersebut. Kelebihan dari novel tersebut adalah gaya percintaan yang mengalir dan mudah dicerna. Bidik Baik mampu menghadirkan dialog-dialog otentik dan mengenal sehingga membawa pembaca ke dalam dunia para tokoh dengan sangat baik. Selain itu, umur yang disisihkan dalam cerita ini menjadi daya tarik tersendiri. Sekian esensi buku RRI Nabire dari RRI untuk Indonesia.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Islam di studio menunjukkan pukul 15:59 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah sore.
0: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pendengar, mari kami ajakkan kita ikuti penyampaian Nabire selintas sepekan untuk edisi hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang polkam, ekonomi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua.

0: Puncak peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
1: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin, Dewan Kesenian Papua Tengah, panitia pelaksana, seluruh OPD, serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan Hari Ulang Tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
0: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Meki Nawipa, Wakil Gubernur Dinas Gile, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Batas stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan SP2 Mimika saat ini menjalankan sanksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga Rayon 2 Papua. Berikan setelah hasil pemeriksaan Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Uang tersebut diantaranya operator melakukan transaksi Pertalite yang tidak sesuai antar kode barcode dengan nomor polisi kendaraan, serta melayani pengisian kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume pengisian yang melebihi batas kewajaran, yakni lebih dari 100 liter.
3: Kan dia dapat sanksi tiga kali temuan, kemudian tiga kali temuan dia disanksi tidak bisa. Tiga kali lakukan pelanggaran kan berarti ada sanksi untuk tidak bisa melayani penjualan selama 2 minggu. Ya kalau nanti lebih dari itu ya pasti akan sanksinya akan lebih berat ya. Artinya kalau berulang-ulang dilakukan itu akan lebih berat. Dan yang jelas kuotanya pasti akan diberikan kepada SPBU yang lain.
2: Kepala Disperindak Mimika Sabilina Fitriani menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pengelola SPBU agar lebih disiplin mengawasi operator. Selain itu, operator yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberhentikan. Disperindak bersama Pertamina juga akan menggelar rapat dengan seluruh pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
3: Jadi operator yang ketahuan dia melayani pembelian jerigen, melayani mobil dengan atau kendaraan dengan tangki modifikasi atau tidak sesuai dengan barcode harus dipecat. Karena ini akan terbiasa ulang lagi dan kita akan mencoba untuk memastikan CCTV kita juga bisa untuk memeriksa ya.
2: Disperindak Mimika bersama Pertamina Patraniaga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Pemerintah berharap seluruh pengelola SPBU mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
4: Apel konsolidasi kesiapan pengamanan digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK CPHR, dan dihadiri Wakapolres, Kabakops, para pejabat utama Polres Nabire, serta personil gabungan TNI Polri, Brimob, dan Satpol PP. Dalam arahannya, Kapolres menjelaskan sebanyak 650 personil gabungan akan ditempatkan di 5 titik, yakni di SP1, Jepara 2, Siriwini, Pasar Karang, serta titik-titik strategis lainnya yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Setiap lokasi pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali atau PADAL yang bertugas memastikan kesiapan personil, perlengkapan, hingga sarana pendukung sebelum kegiatan dimulai. Sebelum apel digelar, Kapolres bersama Wakapolres, Kasat Intelkam, dan sejumlah pejabat Polres Nabire telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Sukume, Moni, serta perwakilan komunitas ojek. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan aksi kemanusiaan yang harus mendapat pelayanan pengamanan secara maksimal. Para peserta aksi juga sepakat tidak melakukan long march dari titik kumpul terjauh untuk menghindari kemacetan maupun potensi gangguan keamanan. Sebagai bentuk dukungan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk yang ditempatkan di 5 titik, masing-masing 2 kendaraan, untuk mengantar massa menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah, sehingga mobilitas peserta aksi lebih tertib dan aman.
5: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan ke Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan roda 6 dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai berwarna kuning itu. 10 kendaraan ini dimaksudkan dibagi ke 5 titik ini masing-masing 2 unit truk sehingga mempermudah adik-adik kita dalam penyampaian aspirasi ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu mereka bisa tiba di kantor DPRP. Nah, kemudian aksi long march yang dari titik-titik terjauh seperti dari SP1 Nambar, kemudian dari Hotel Adaman atau Jepara 2, dari rumah sakit maupun Uswim, dalam hal ini kami tidak mengizinkan karena ini potensi kemacetan yang terjadi dan masih hari kerja. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan di sini kami tidak melarang untuk penyampaian aksi. Silakan penyampaian aspirasi ini bisa dilaksanakan karena dijamin undang-undang. Yang kami bijaki yaitu dari beberapa titik terjauh ini tolong jangan sampai dilaksanakan long march karena masih ada agenda yang tadi saya sampaikan di apel bahwa besok itu juga ada kegiatan penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita para pengusaha UAP di kantor DPR. Jangan sampai bertabrakan dan ini menjadi persoalan baru. Jadi kepada semua adik-adik korlap maupun kita simpatisan masyarakat aksi, tolong benar-benar kita saling komunikasi yang baik, kita saling memahami situasi yang ada, sehingga perjalanan penyampaian aspirasi itu dapat tercapai juga dengan baik di kantor DPRP. Bagi hal-hal lain, nanti kita lihat dinamika di lapangan.
4: Kapolres mengatakan para tokoh adat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap hadir di lapangan guna memberikan edukasi serta mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Selain itu, para tokoh meminta agar apabila muncul potensi gangguan keamanan di lapangan, mereka diberikan kesempatan lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebelum aparat mengambil langkah lebih lanjut. Dalam arahannya kepada seluruh personil, AKBP Samuel Domingus Tatiratu menekankan pentingnya kehadiran aparat lebih awal di lokasi pengamanan. Menurutnya keberhasilan pengamanan sangat ditentukan oleh kesiapan personil sejak awal sehingga massa dapat diarahkan dengan baik sebelum kegiatan dimulai. Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian pengamanan dapat berlangsung aman, damai, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nabire. Arad Sadila melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan sarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah di kawasan PPI Waharia Kabupaten Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Gedung baru seluas 162 meter persegi yang dibangun menggunakan dana DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur sipil negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di sektor peternakan dan perkebunan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, gedung baru ini merupakan fasilitas sementara sebelum seluruh organisasi perangkat daerah menempati pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD.
1: Banyak hal yang harus kita perbaiki. Teristimewa dalam penata usahaan keuangan ini penting sekali. Kita harus tertib. Jadi pasti semuanya sudah tahu. Ketika kita menjalankan di awal tahun ada yang namanya Bapak Gubernur kasih modal awal. Modal awal itu kalau kita sederhanakan namanya uang persediaan. Dengan uang persediaan ini kita kasih jalan itu semua aktivitas kantor. Sistem kita sudah berubah, kita tidak bisa karena kita dikunci oleh sistem. Ada namanya SIPD. Uang masuk, uang keluar itu semua tercatat dengan sangat baik. Dan tidak ada lagi sistem kita yang hari ini secara manual. Semua ada di dalam sistem. Jadi tercatat semuanya.
0: Selain menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan gedung baru juga menjawab kebutuhan ruang kerja yang selama ini dihadapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, keterbatasan kapasitas kantor lama dinilai mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menjelaskan, pembangunan gedung baru dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif, sehingga koordinasi antar personel semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2: Perlu kami laporkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki jumlah pegawai sebanyak 45 orang. Sedangkan kondisi fisik kantor kami yang lama sudah sangat terbatas dan tidak lagi optimal untuk menampung seluruh staf. Keterbatasan ruang kerja tersebut kerap mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, hingga koordinasi antar staf. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru ini menjadi sebuah kebutuhan demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, representatif, dan layak bagi kami sebagai ASN.
0: Melalui pemanfaatan gedung baru tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perkebunan semakin optimal, seiring peningkatan kualitas sarana kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari Nabire, Papua Tengah, Novabiana melaporkan.
3: Kegiatan pembekalan praktik pengalaman lapangan PPL menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah mitra untuk melaksanakan praktik mengajar selama 3 bulan, yakni mulai 27 Juli hingga 23 Oktober 2026. Pembekalan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Universitas Satya Wirta Mandala tahun 2025-2029, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kegiatan ini, FKIP USWIM berupaya menyiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, integritas, dan profesionalisme ketika memasuki dunia kerja. Ketua Panitia sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP USWIM Nabire, Simon Hendrik Rumasep, SPD, MPD, mengatakan bahwa praktik pengalaman lapangan merupakan tahapan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik. Menurutnya, seluruh pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan akan diuji melalui praktik nyata di sekolah, sehingga mahasiswa mampu memahami kondisi real di dunia pendidikan.
4: Terkait dengan pembekalan PPL, ya, PPL merupakan salah satu bagian unsur yang sangat penting bagi calon-calon guru yang nantinya akan diimplementasikan seluruh ilmu yang kalian miliki selama proses perkuliahan kurang lebih ketika kalian masuk di sini hingga saat ini. Praktik pengalaman lapangan merupakan salah satu tahap penting ya, yang kita ketahui untuk membentuk karakter seorang calon guru, di mana mungkin selama ini dalam proses pertanian kalian mendapatkan materi, kemudian kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam dunia akademisi di lingkungan kampus. Tetapi tentunya semua ilmu yang telah kalian dapatkan itu yang akan kalian coba mempraktikkan pada dunia yang nyata, yaitu dunia yang akan kalian dapatkan di setiap sekolah yang nantinya menjadi mitra bagi kami, ya USWI, prodi khusus, prodi matematika, dan prodi bahasa Inggris.
3: Cuman Ormasep juga menekankan pentingnya disiplin selama menjalankan PPL. Ia mengingatkan bahwa kehadiran tanggung jawab dan sikap profesional akan menjadi bagian penting dalam penilaian dosen pembimbing lapangan maupun guru tamu. Sementara itu, Dekan FKIP USWIM Nabire, Martinus TKG SPD MT, menegaskan bahwa pembekalan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk membuktikan kualitasnya sebagai calon guru profesional.
5: Bukti materi ini dengan baik, seksama apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada pemateri, tanyakan kepada apuri, dan juga yang akan diturun adalah 16 orang, tapi kebetulan yang satu di bahasa Inggris tidak jadi, dan kamu akan ditempatkan dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 23 Oktober. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Setelah anak PTN selesai, anak turun KKN. Apabila lulus, kalau tidak lulus, lagi punya turun KKN. Terus yang paling terakhir, judul skripsi atau proposal anda itu bisa temukan di saat PTN. Materi ajar yang kamu mengajar atau praktekan di sekolah, itu bisa menarik sebuah judul proposal. Nantinya akan menuju deskripsi.
3: Ia mengingatkan mahasiswa agar menjaga kehadiran, berpakaian rapi, menghormati guru tamu, membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, serta mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk aktif memberikan kontribusi positif kepada sekolah, baik melalui proses pembelajaran maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah. Robi Vanindi melaporkan.

0: Suasana penuh keceriaan terlihat sejak pagi saat ratusan anak taman kanak-kanak memadati halaman Graha MNMI Yaware untuk mengikuti jalan santai dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, para peserta berjalan bersama guru dan orang tua dalam suasana yang semerak dan penuh kebahagiaan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Alusia Emaketaro, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Menurutnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
1: Hari Anak Nasional se-Indonesia, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ini harus dilaksanakan. Memperingati hari ini menyangkut dengan perlindungan anak, karena di sisi lain anak-anak ini selalu diremehkan oleh anak, oleh orang tua, bahkan dari guru. Ini juga jadi fondasi utama yang harus kita bina, membentuk anak dari usia dini sampai dengan tingkat SMA, SMK.
0: Menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat sinergi antar pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antoneta Manuhutu, menyebutkan saat ini terdapat 122 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika dengan sekitar 400 hingga 500 guru PAUD dan TK. Ia berharap pemerataan layanan pendidikan usia dini terus ditingkatkan, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
2: Jadi kita punya harapan ketika pemerintah merancang bahwa pendidikan itu mulai dari kampung ke kota, kami sangat merespon baik. Karena membangun pendidikan ini bukan saja di kota, tapi untuk semua, yaitu di kampung, pesisir, bahkan di perkotaan. Kami sebagai IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah telah melihat akan jeripaya dari

0: Peringatan puncak hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, Rabu 22 Juli 2026, ditandai dengan peluncuran program Bangkit Papua Tengah yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Mekinda Wipa mengatakan, program Bangkit Papua Tengah difokuskan pada pemberian bantuan uang tunai guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita sebagai upaya memperkuat kualitas kesehatan dan menekan angka stunting di Papua Tengah. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan. Lebih jauh dijelaskan, tujuan dan fokus program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh adalah kesehatan dan gizi, yaitu mencegah stunting sejak dini, serta memperbaiki gizi anak-anak orang asli Papua dan menjaga kualitas hidup.
1: Sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Program ini kita akan launching hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten, 1.000 anak balita. Jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan insentif setiap bulan Rp350.000 dan tahun depan kita akan gabungkan lagi 4 kabupaten yang lain. Kalau 4.000 tambah 4.000 nanti dibiayai sekitar 8.000 anak balita mulai dari 0 hari sampai dengan 4 tahun untuk kita memperkuat generasi muda dari bawah.
0: Untuk pelaksanaan awal program Bangkit Papua Tengah, pada tahap pertama diterapkan distrik terpilih pada Kabupaten Paniai, Dogiai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Sementara itu akan diperluas ke 4 kabupaten lainnya di Papua Tengah pada tahun berikutnya. Jemaah Panjaitan melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Salinta sepekan, produksi seksi pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Romy Vanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Jangan pun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Nabire sore ini.

Selamat sore pendengar dari Pro Satu Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami hingga di sore hari ini di pukul 16.53 menit waktu Indonesia Timur. Demikian penyampaian warta berita daerah sore telah kita lalui bersama dalam Nabire Lintas Sepekan. Pendengar, pukul 16.53 menit, kita jalan pukul 17.30 menit nanti dalam beberapa teman-teman religi muslim yang akan kami hadirkan jelang tarhim dan azan maghrib. Pendengar, beberapa informasi kami update dari rri.co.id tentunya menemani Anda di sore hari ini. Terutama ya di hari ini di 30 Agustus 2026, hari Hiu Paus Internasional diperingati setiap hari ini di tanggal 30 Agustus ya, untuk meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian hiu paus terutama di Kabupaten Nabire yang cukup terkenal ya dengan hiu pausnya. Peringatan ini juga menyoroti berbagai ancaman yang membuat polusi atau populasi ikan terbesar dunia ini terus tertekan. Hiu paus atau Rhynchodon typus dikenal sebagai raksasa laut pemakan plankton yang memiliki karakter relatif lembut. Meski disebut hiu paus, satwa tersebut sebenarnya merupakan jenis hiu dan bukan kelompok paus. Dikutip dari World Animal Protection, peringatan tersebut jadi momentum global untuk mengenalkan peran hiu paus dalam ekosistem. Di alam, ya, peringatan juga digunakan untuk mendorong berbagai inisiatif konservasi terhadap spesies yang kini menghadapi beragam ancaman. Hari Hiu Paus Internasional diperingati setiap 30 Agustus sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai keberadaan spesies tersebut. Peringatan ini juga memperkenalkan peran hiu paus dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut. World Animal Protection menyebutkan momentum tersebut turut digunakan untuk mempromosikan berbagai inisiatif konservasi hiu paus. Isu perubahan iklim, wisata satwa liar, dan industri perikanan jadi ancaman yang mendapat perhatian. Sebagai informasi, hiu paus merupakan pemakan dengan sistem penyaringan atau filter feeder. Satwa ini mencari makanan dengan menyaring air laut ketika berenang dekat permukaan. Oleh sebab itu, ataupun makanannya yang meliputi plankton, cumi-cumi, moluska, sarden, teri, makarel, hingga tuna berukuran kecil. Hiu paus dapat mengkonsumsi lebih dari 20 kg makanan setiap harinya. World Animal Protection mencatat sekitar 45.500 liter air dapat masuk ketika hiu paus mencari makanan. Makanan ini kemudian tersaring, sedangkan air kembali menuju laut melalui bagian insang. Hiu paus dapat ditemukan di berbagai lautan dunia, terutama kawasan dengan karakter perairan tropis. Indonesia jadi salah satu wilayah yang memiliki sejumlah lokasi kemunculan spesies ini. Industri perikanan jadi salah satu aktivitas yang dapat memberikan tekanan terhadap kehidupan hiu paus. Satwa tersebut dapat tertangkap secara tidak sengaja sebagai tangkapan sampingan atau bycatch. Hiu paus juga berisiko terjerat alat tangkap yang hilang atau ditinggalkan di laut. Peralatan tersebut dapat terus membahayakan satwa meskipun sudah tidak digunakan nelayan. Kemunculan hiu paus di sejumlah perairan telah berkembang jadi daya tarik wisata bahari. Namun kegiatan tersebut dapat memberikan dampak buruk apabila tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Kapal wisata yang terlalu padat dapat meningkatkan risiko tabrakan dengan hiu paus di habitatnya. Wisatawan yang mendekati satwa secara berlebihan juga berpotensi mengganggu perilaku alaminya. Sementara itu, perubahan suhu laut juga dapat mempengaruhi wilayah hidup dan ketersediaan makanan bagi hiu paus. Pemanasan laut dapat mendorong satwa mencari wilayah lebih dingin untuk memperoleh makanan. Di Indonesia, KKP memperkuat pengelolaan hiu paus melalui penyusunan RAN Konservasi Hiu Paus 2026-2029. Penyusunan melanjutkan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pada periode sebelumnya.
Direktur Konservasi Spesies dan Genetik KKP Sarminto Hadi yang mengatakan pengelolaan konservasi perlu diperkuat secara lebih sistematis. Hiu paus telah berstatus dilindungi penuh secara nasional dan tercantum dalam daftar merah IUCN.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
2: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Nabire sore ini.

0: Pendengar, pukul 17 lebih 15 menit waktu di studio ini juga. Kami temani Anda di sore hari ini dengan cek fakta yang kami kutip dari komdigi.co.id. Dikabarkan pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2006 kemarin. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR RI dan diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dan dalam aksi tersebut mereka menuntut pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, ya, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri saat aksi demonstrasi berlangsung, Wapres Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Baharul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus 2006. Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Muktamar ke-35 tahun Nahdlatul Ulama. Video yang beredar tersebut merupakan momen ketika Wapres Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Merkur Bengkulu pada tahun 2005 lalu. Sementara juga pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan daftaran lowongan kerja PT Taspen. Faktanya klaim ini tidak benar. Dilansir dari tumbexhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melalui halaman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi taspen.co.id/karir. Dan saat ini perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan.
1: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
2: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

akan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU pelarangan masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR, RUU larangan membeli rokok. Rokok di Indonesia aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggaran akan dihukum berat. Faktanya klaim ini ataupun dilansir dari tunbexhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.

0: Sementara itu beredar juga sebuah video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepala paroki gereja Santo Laurentius Alam. Sutra Pastor Yohanes Hadi Suryono menawarkan bantuan modal usaha dan biaya bayar utang. Faktanya klaim ini tidak benar. Dilansir dari kompas.com, TruthScan mendeteksi video Yohanes Hadi Suryono menawarkan bantuan usaha dan biaya bayar utang sebagai artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 96%.
1: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cucu. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda, terutama Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, yang mempersiapkan diri dan hati untuk beribadah sholat maghrib ya, tentunya di sore hari ini. Kami hadirkan beberapa sederetan teman-teman religi muslim menghantarkan Anda hingga nantinya di pukul 18 ya, lebih 3 menit dalam tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabira dan sekitarnya. Sekaligus kami yang bertugas Nabira lintas siang, saya Mane Samberi dan juga rekan Agnes Prati pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami yang akan bertugas Nabira lintas malam, ada Bung Hari Gunawan ya, dan kawan-kawan yang akan temani Anda hingga pukul 24 tepat malam nanti. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti tarhim dan sholat azan maghrib ya, bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu religi islami berbagai penyanyi. Menambah suasana religius ya, terutama kaum muslimin dan muslimat sekota Nabire dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah

Salat maghrib, semoga amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Bersama kami yang bertugas, saya Hari. Rekan-rekan di teknik ada Agnes dan kawan-kawan ya, menemani Anda pendengar dengan berbagai acara di Nabire Lintas Malam edisi hari ini, tanggal 30 Agustus 2026. Masih ada satu hari lagi, besok hari Senin ya, di bulan Agustus ini. Bagaimana kabar Anda? Semoga kabar baik, sehat selalu. Yang saat ini sedang dirawat karena sakit juga semoga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, kabut asap sehari ini tidak begitu banyak ya pendengar. Ada pemandangan yang beda ya. Sudah sejak kemarin malam ya. Jadi kabut asapnya setelah hujan sudah begitu sangat berkurang. Titik apinya atau hotspotnya sudah nol di wilayah Papua Tengah. Ya, kabar baik untuk kita semua yang selama ini memerlukan air, tanamannya sudah kembali subur, sudah tersiram ya dengan hujan kemarin. Walaupun mungkin ya jumlah airnya tidak bisa dikumpulkan dalam jumlah banyak, juga diharapkan tidak dikonsumsi ya. Ada himbauan dari sejumlah pihak, termasuk himbauan dari Polres Nabire agar warga tidak mengonsumsi air hujan yang kemarin itu. Ada warga juga yang menyampaikan air hujan kemarin itu setelah ditampung memang tidak seperti biasa, agak keruh ya. Mungkin bercampur dengan partikel debu, partikel asap ya, dan lain-lain. Karena sudah lama kemarau, panas, ditambah kabut asap, jadi hujannya terkontaminasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat hujan lagi bisa ditampung ya. Bisa untuk keperluan cuci apa gitu ya di rumah. Ada warga yang sudah mendapatkan cukup air ya, 1-2 tandon untuk keperluan kegiatan di rumah. Ada informasi menarik juga pendengar, akan kami sampaikan nanti sampai pukul 19 ya. Informasi-informasi juga tembang-tembang hiburan. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Tanto Yahya, disusul satu tembang lainnya dari Hela Malia Putri. Selamat mendengarkan.

Helmalia, ya Putri. Lagunya berjudul Membuatmu Cinta Padaku. Lagu yang dipopulerkan oleh Asbak Band, ya. Sebelumnya Tantowi Yahya dengan lagu berjudul Hidupku Sunyi. Ya pendengar, ada informasi kapal Gunung Dempo tadi sekitar pukul 3 sore, ya, menyinggahi pelabuhan Samabusa Nabire. Kapal Gunung Dempo berlayar melanjutkan pelayarannya ke pelabuhan Serui. Ya. Jadi untuk Anda yang baru datang dari Wasyor, Manokwari, Sorong dan berbagai kota lainnya di Nabire, selamat datang. Ya, semoga dapat berkumpul kembali dengan keluarga, berbagi cerita, ya, sudah sekian lama tidak ketemu, bisa menambah suasana kebahagiaan, ya. Jadi yang berangkat juga selamat berlayar, ya, ada yang ke Serui, ada yang ke Jayapura, ya. Kabarnya Gunung Dempo nanti tiba di Serui, perkiraan, ya, itu pukul 11 malam, ya, di Pelabuhan Serui. Kemudian berangkat sekitar perkiraan pukul 1 dini hari, ya, dini hari Senin, menuju Pelabuhan Jayapura. Di Jayapura besok malam, ya, rencana tiba pukul 20 atau pukul 8 malam besok hari Senin tanggal 31 Agustus Gunung Dempo. Ya. Jadi untuk bulan ini kapal putih atau kapal penumpang pelni, yang orang biasa bilang kapal putih, terakhir itu sudah Dempo, ya. Jadi Dempo nanti kembali sudah bulan September nanti. Ya, bulan September tanggalnya 2 hari Rabu. Ya. Dia dari Jayapura langsung dia ke Nabire, jadi tidak singgah di Serui. Hari Rabu tanggal 2 September pukul 1 malam. Tengah malam ini, pukul 1. Berangkat pukul 3 subuh, tujuan Wasyor, Manokwari, Sorong, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priuk. Iya. Ada yang kangen naik kapal? Naik kapal itu menyenangkan, ya, punya banyak teman baru. Ya, kalau sampai berapa hari di laut, kita punya teman sebelah-sebelah, ada orang lain, bisa ngobrol, ya. Sedikit tentang kapal Gunung Dempo, ya, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui, akan kami sampaikan sesaat lagi.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Indonesia.
1: Ya, pendengar, satu pesan moral tentang Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tapi satu jua. Jadi perbedaan itu indah, beragam bahasa, latar belakang, bahasa, suku, ya, dan lain sebagainya. Merupakan salah satu anugerah Tuhan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain atau negara lain, ya. Ada berapa banyak bahasa di Indonesia, bahasa daerah, ya, di Indonesia itu bisa mencapai ribuan mungkin, ya. Di Papua saja ratusan bahasa. Pendengar, ada informasi, ya, tadi lagu You Took My Heart Away dari Michael Stuhlrock, lagu tentang seseorang yang jatuh cinta secara mendalam, ya, setelah kehadiran seseorang yang berhasil memulihkan hidupnya dari keputusasaan, dari kesedihan, dari masa lalu yang kelam, ya. Jadi tokoh dalam lagu ini merasa hidupnya hampa, tanpa harapan dan penuh luka sebelum pasangannya yang baru datang membawa perubahan. Wah, keren, ya. Lagu yang dinyanyikan oleh Michael Stuhlrock di album Blue Night, ya, tahun 2000. Ada yang suka lagu-lagunya Michael Stuhlrock? Ya, kami yakin banyak yang suka, ya, karena dia bergenre slow rock. Jadi smooth lagunya, tidak begitu kenceng. Ada informasi ini, pendengar, ya, informasi tentang beberapa wilayah, ya. Di sejumlah wilayah kabarnya masih berawan, ya, pada hari ini menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, sebagian besar wilayah di Indonesia berawan hingga berawan tebal. Kalau kita di Nabire cenderung berawan dan udaranya kabur, ya. Tadi siang sempat cerah berawan, ya. Dan langitnya sudah mulai biru, ya, artinya kabut asapnya sudah semakin berkurang. Ya, di beberapa wilayah seperti di Kota Padang, ya, itu hujan, ya, disertai petir. Kemudian di Kota Semarang, Jogja, cuacanya cenderung berawan atau mendung. Kota Surabaya juga berawan, ya, hari ini. Kota Serang berpotensi berawan tebal. Ya, menurut BMKG, Kota Bandung berpotensi hujan hari ini. Ya, Jayapura kemarin hujan deras, ya. Di Nabire hujannya gerimis. Tapi Jayapura pagi-pagi itu sudah hujan hari Sabtu. Bahkan sampai menggenangi beberapa ruas jalan, ya. Kalau lihat atau nonton di berita yang disiarkan live begitu, ya. Dari sejumlah warga yang live streaming itu pagi-pagi sudah hujan di sana. Di Kali Acai, ya. Beberapa wilayah lain juga di Jayapura itu hujannya deras sampai banjir, ya, jalanannya penuh air. Iya, begitu, ya, pendengar, kalau kelebihan air atau hujan banjir, kalau kemarau kabut asap atau kering. Ya, harapannya warga bisa mengantisipasi perubahan cuaca ketika tiba-tiba hujan, ya. Ada beberapa warga juga menyampaikan mengalami batuk flu, ya, beberapa hari ini. Ya, untuk selalu menjaga kesehatan, cukup istirahat, mengonsumsi makanan yang cukup gizi, ya, banyak minum air putih, hindari aktivitas yang berlebih di luar rumah karena tidak sepenuhnya saat ini kemarau-nya belum begitu hilang, ya, pendengar, baru hujan sehari kemarin. Jadi kalau panas lagi dia berdebu lagi, ya, beberapa tempat terutama di lapangan-lapangan begitu, ya, yang hamparannya luas, kebun, jalanan yang belum diaspal dan lain sebagainya. Ya, nanti kami akan lanjutkan musik dan informasi sampai pukul 19.30. Pukul 19.30 ada mimbar agama Katolik bersama Romo Adri dan Ibu Kori. Ya, yang biasanya hari Senin sampai Sabtu itu pukul 19 ada berita Gema Papua. Di hari Minggu tidak ada, ya. Jadi masih tetap musik dan informasi. Baik, kita lanjutkan pendengar, musik dan informasi, tembang-tembang hiburan sudah kami siapkan, ya. Ada beberapa lagu dari, ya, ini penyanyi-penyanyi daerah ini, ya. Tapi musik-musiknya oke punya ini. Ada yang dinyanyikan dalam bahasa Waropen, juga berbagai bahasa lainnya.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, beri waktu, beri cinta waktu dari Malik and the Essentials ya. Mengantar kita pendengar pukul 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Ada satu informasi menarik ini pendengar, tanggal 30 Agustus diperingati juga sebagai hari hiu paus internasional. Ya, peringatan Hari Hiu Paus Internasional ini dikenal dengan sebutan International Whale Shark Day. Hiu paus atau Rhynchodon typus ya, dikenal sebagai spesies ikan salah satu yang terbesar di dunia. Meski ukurannya sangat besar, hiu paus bukan predator yang ganas, memburu mangsa yang berukuran besar, bukan ya. Ada yang tahu makanan favorit hiu paus? Ya, kita punya hiu paus yang ada di Kuatisore. Tadi ada salah satu warga bersama keluarga, bersama keluarganya ya, mereka liburan ke Kuatisore. Jadi bisa berinteraksi dekat dengan hiu paus di sana. Ya. Jadi hiu paus memperoleh makanan dengan menyaring plankton serta organisme kecil dari laut. Kalau yang di Kuatisore itu diberi makan ya ikan puri atau teri. Ya. Karakter hiu paus ini membuatnya memiliki peranan tersendiri dalam ekosistem perairan. Namun ukuran tubuh yang besar tidak membuat hiu paus terbebas dari berbagai ancaman, ya. Aktivitas perikanan, pencemaran, beberapa insiden, tabrakan dengan kapal pernah ya. Ada yang pernah lihat video hiu paus tertabrak kapal? Ya, sampai dia di ujung kapal itu tersangkut ya dan mati. Juga perubahan habitat dapat mengancam kelangsungan hidup hiu paus. Hari Hiu Paus Internasional pada hari ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan satwa tersebut. Pelestarian hiu paus sekaligus membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut secara lebih luas. Ya. Jadi di Kabupaten Nabire ada kawanan ya, kumpulan hiu paus. Ya. Interaksi dengan hiu paus bisa nanti Anda bisa liburan ke sana. Kemudian tanya warga di sana atau pengelolanya untuk bisa dengan jarak dekat ya berinteraksi dengan hiu paus. Kasih makan juga bisa ya. Jadi makanan hiu paus yang ada di kawasan Kuatisore itu ikan puri. Ya. Hiu pausnya jinak, tidak berbahaya ya, tetapi ya tetap saja hati-hati karena dia suka buka mulut besar, takutnya Anda jatuh masuk di mulutnya itu, jadi tetap saja harus berhati-hati. Jadi hiu paus yang ada di kawasan Kuatisore Kabupaten Nabire ini dapat dilihat sepanjang tahun ya, tidak terikat pada musim tertentu. Pengunjung dapat melihat atau berenang di dekat ikan tersebut, tetapi dilarang menyentuh ya, atau menaiki ikan tersebut atau memberi makan sembarangan, takutnya salah makan nanti. Ya, ancaman hiu paus itu pencemaran laut ya, seperti sampah plastik dan lain sebagainya. Ya, sedikit informasi tentang ikan hiu paus yang hari ini diperingati, diberikan satu hari spesial untuk peringatan ikan hiu paus internasional. Ya, satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, mereng apa nih? Ihi, mereng apa nih? Ihi, ihi, ihi. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Ya, dua lagu pendengar dari sejumlah penyanyi, ya, ada Glenn dan Ruri. Kami ajak Anda pendengar selanjutnya bersama Pro 1 RRI Nabire pukul 19.30 ada mimbar agama Katolik akan dibawakan oleh Romo Adri dan Ibu Kori.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Kori Ohilulin
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus
0: dari Paroki Kristus Sahabat Kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Biasa ke-22 30 Agustus 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Para sahabat pendengar, setiap perutusan apapun bentuknya pasti memiliki risiko dan konsekuensi. Atas segala risiko dan konsekuensi tersebut, seorang utusan harus membuat pilihan, berhenti atau terus. Hanya orang terpilihlah yang akan tetap setia menjalankan perutusan meskipun risiko yang dihadapi demikian berat. Menyerahkan segala perkara kepada Tuhan adalah jalan terbaik ketika beban yang harus ditanggung terasa berat. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui penderitaan putramu, engkau berkenan menganugerahkan kehidupan sejati kepada kami. Berilah kami keberanian dan kekuatan untuk menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing, agar kami layak menerima anugerah kehidupan sejati itu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.
0: Amin. Amin. Bacaan dari Kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau telah kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Mazmur tanggapan, jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah.
1: Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah.
0: Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan dikau, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering dan tandus yang tiada berair. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Demikianlah aku rindu memandangmu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah.
1: Haleluya, haleluya. Allah Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius.
2: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat-Nya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan.
3: Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita pasti juga pernah mengalami momen kemenangan yang besar, tetapi kemudian diikuti oleh momen kegagalan yang besar. Pada satu saat kita berada dalam puncak kebahagiaan, tetapi saat berikutnya kita berada dalam titik yang terendah. Dan hal itu terjadi dalam diri Petrus. Dalam bacaan hari ini, kita ingat minggu lalu kita mendengarkan bagaimana Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, dan tidak lama kemudian Petrus mengatakan atau menyangkal apa yang dikatakan Yesus, tidak menerima apa yang dikatakan Yesus bahwa Mesias harus menderita dan mati. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, dua hal penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah kematian Yesus, pentingnya kematian Yesus. Ketika Petrus berkata, hal itu tidak akan pernah terjadi, kiranya Tuhan menjauhkan hal itu, sekali-kali tidak akan menimpa engkau, Yesus berpaling pada Petrus dan berkata dengan keras, enyahlah iblis. Kematian Yesus adalah keharusan, keniscayaan, dan melalui kematian itu, Allah menyelamatkan kita semua. Allah membuka pintu surga bagi kita semua, para pendosa. Tentu kita bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan Petrus mendengar hal itu. Belum lama Petrus baru saja dipuji oleh Yesus karena imannya yang begitu besar dan pemahamannya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan sekarang Yesus menyebutnya adalah setan. Meskipun Yesus mengasihi Petrus, Yesus tahu bahwa Petrus terkadang benar, tetapi juga momen ini adalah momen yang serius. Momen di mana Yesus ingin mengingatkan bahwa sungguh Mesias memang harus menderita, bahwa kematian ini menjadi kematian yang penting bagi seluruh umat manusia. Yesus bersedia tetap setia kepada tugas perutusannya. Karena Yesus percaya bahwa apa yang diterima lebih besar daripada pengorbanan yang dilakukan. Hal kedua yang bisa kita pelajari atau kita renungkan bersama adalah kematian kita. Pentingnya kematian kita. Yesus berbicara tentang pengorbanan kita yang nyata di sini. Ia menyatakan bahwa jika seorang ingin mengikuti dia menjadi muridnya, mereka harus rela memanggul salib mengikuti dia. Pada konteks saat itu tentu bisa dipahami, karena eksekusi Romawi dengan cara mati di kayu salib adalah hal yang biasa. Tetapi untuk saat ini, Yesus memanggil kita untuk berkorban secara nyata. Bentuk-bentuk pengorbanan tentu bisa kita lihat di dalam hidup kita masing-masing, meninggalkan berbagai macam kebiasaan buruk, kesombongan, iri hati, atau hal-hal yang lain. Berhenti membenci orang-orang dari kelompok yang berbeda, dari kalangan yang berbeda. Tidak merendahkan orang-orang yang memang memiliki kemampuan di bawah kita, dan sebagainya. Itulah bentuk-bentuk pengorbanan yang nyata, bentuk-bentuk penyangkalan diri kita yang diharapkan kita lakukan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mohon rahmat agar sungguh kita berani menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus dengan lebih dekat melalui berbagai bentuk pengorbanan nyata yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa mendampingi dan menuntun langkah para pemimpin gereja dalam bersaksi sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana meneguhkan dan menggerakkan para pejabat pemerintahan untuk selalu berjuang melayani masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mendampingi para penderita untuk menerima ajakan Kristus dalam menyangkal diri dan memanggul salib. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah setia membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita, sehingga semakin teguh dan setia mengikuti Kristus dengan menyangkal diri dan memanggul salib kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Semoga dengan dikuatkan oleh rezeki surgawi, kami semakin rela mengorbankan diri demi cinta kasih kepada sesama dan semakin setia menjadi pengikut putramu yang akan menuntun kami menuju kehidupan sejati. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa.
0: Amin.
1: Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Semoga kita semua, seluruh keluarga kita dan rencana-rencana baik kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Srikat Yesus.
0: Pamit undur diri.

Ya, pendengar, demikian tadi mimbar agama Katolik ya. Disampaikan Romo Adri dan Ibu Kori. Apa yang disampaikan dalam mimbar agama tadi, terutama umat Katolik yang berbahagia di mana saja, ya, dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap minggu malam pukul 19.30 dan minggu pagi pukul 5.30 ya, waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda pendengar selepas mendengarkan tadi mimbar agama Katolik. Ya, menemani suasana malam Anda yang sedang bersama keluarga. Mungkin saat ini sedang menikmati hidangan makan malam ya, ataukah sedang bekerja. Ada beberapa lagu sudah kami siapkan. Lagu-lagu rohani ya, dari berbagai penyanyi.

Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu rohani dari berbagai penyanyi sekaligus mengantar kita pukul 20 lebih 18 menit. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Selamat malam, salam sehat, selamat bekerja yang masih berkarya. Ada yang sudah di rumah, ada yang masih melanjutkan pekerjaan. Bergantian dengan rekan-rekannya ya. Pekerjaan di bagian operasional misalnya yang tidak bisa ditinggalkan. Para petugas lapangan di PLN misalnya, kabarnya juga 24 jam siaga ya, untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan listrik. Ya, informasinya ada gangguan emergensi di jalan Poros Sentriko dan sekitarnya. Ya, pemadaman gangguan emergensi ini menyebabkan pemadaman yang tidak terjadwal akibat ada perbaikan ya akibat jaringan, ada ya informasinya ada ini alat yang perbaikan alat ya yang terbakar ya sedang dikerjakan oleh petugas di lapangan, sementara pengerjaan ya sudah padam sejak 7:30 atau 19:25. Ya. Ini di Jalan Poros Sentriko dan sekitarnya. Ya, untuk Anda yang rumahnya sedang mengalami pemadaman listrik, sebaiknya jangan ditinggal dulu. Ya, ditungguin sampai listriknya nyala. Kalau terpaksa mau meninggalkan rumah karena hal-hal yang mendesak, itu sebaiknya dicabut dulu ya. Colokan alat-alat listrik, atau biasanya diturunkan saja ya limitnya, atau MCB ya, yang biasa orang bilang limit ya, limit meteran ya, supaya nanti kalau nyala lagi listriknya dari PLN itu tidak langsung kaget ya, peralatan di rumah atau titipkan ke tetangga ya. Mengingat beberapa kejadian kebakaran masih menjadi perhatian kita semua ya, terutama di waktu malam. Ya, pendengar, kami punya sejumlah informasi juga yang menarik untuk diketahui di musik dan informasi nanti sampai pukul 21. Ya, ada beberapa informasi lain seputar Kota Nabire mungkin ya, atau beberapa daerah lainnya. Kita dengarkan dulu 1-2 tembang berikut ini.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, satu tembang dari penyanyi yang tidak asing lagi kalau dengar suaranya, Celine Dion ya. Lagu yang berjudul To Love You More. Lagu dirilis pertama kali di Jepang tanggalnya 23 Oktober tahun 1995. Lagu ini juga menjadi tema atau soundtrack untuk serial drama televisi Jepang yang berjudul Koibito yo. Ada yang tahu artinya? Yang penting lagunya sudah kita dengarkan ya. Yang kisahnya lagu ini begitu memberikan sentuhan hati. Pendengar, ada kabar baik. Kementerian Pertanian menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman. Arahan itu ditujukan untuk melindungi peternak ayam ras petelur melalui penguatan tata kelola perunggasan nasional. Langkah itu mencakup perlindungan ruang usaha peternak rakyat dan pengendalian produksi. Selain itu, pemerintah memperkuat kepastian usaha, data, juga pengawasan. Arahan disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi perunggasan nasional di Pusvetma, Surabaya, Jawa Timur. Rapat berlangsung pada Selasa, 11 Agustus. Di hadapan peternak dan pelaku usaha, Menteri Pertanian menegaskan pemerintah akan melindungi peternak. Pemerintah juga tidak akan membiarkan kesulitan peternak dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Menurut Menteri Pertanian, jangan ada yang bermain-main karena pihaknya pasti cabut izinnya. Tidak diberi ruang, ya. Menurut Menteri Pertanian, pihak yang izinnya dicabut tidak akan diberikan izin impor selama dirinya menjabat. Ya. Andi Amran Sulaiman mengatakan perlindungan peternak rakyat bukan berarti mempertentangkan peternak dengan dunia usaha. Pemerintah harus berada di tengah agar keduanya dapat tumbuh bersama. Ya. Arahan Menteri Pertanian itu ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi perunggasan pada 14 Agustus. Pembahasan mencakup persoalan perunggasan dari sektor hulu hingga hilir. Pembahasan itu meliputi distribusi DOC. DOC itu anakan ayam. Juga pengendalian produksi, harga dan ketersediaan pakan. Selain itu dibahas juga pemasaran telur, penguatan data, serta pengawasan. Salah satu fokus pembahasan adalah distribusi DOC, ya, DOC Final Stock. Jadi anakan induk ayam. Kalau di Nabire, ada yang tahu apakah sudah ada? Dulu di Manokwari ada ya. Dinas Peternakan Manokwari waktu itu punya ini parent stock, jadi dia menghasilkan telur, telurnya dimasukkan di mesin tetas, ya mesin penetas, jumlahnya ratusan telur, ya jadi anakan ayam petelur itu setelah menetas di besarkan sampai dia nanti berproduksi, sampai nanti afkir ya. Kalau di Kabupaten Nabire mungkin belum ada ya. Iya, jadi perlu dikembangkan sentra peternak ayam petelur, bisa dari parent stock ya. Jadi apa, indukan ayam petelur, ya parent stock disebut, itu didatangkan masih DOC, nanti dikembangkan
Kemudian nanti kalau dia berproduksi, jadi ada yang jantan, ada yang betina, supaya bisa menghasilkan telur yang nantinya menetas, menghasilkan final stock atau ayam-ayam yang nanti bisa bertelur, telurnya bisa dikonsumsi. Jadi ketentuan ini diatur dalam pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2024. Itu yang menjadi fokus pembahasan distribusi DOC atau day old chicken, ya, final stock ayam ras petelur. Berdasarkan ketentuan tersebut, maksimal 2% DOC final stock untuk kebutuhan internal pembibit, sementara itu paling sedikit 98% didistribusikan kepada peternak eksternal. Ya, nanti Anda bisa baca ya di rri.co.id. Karena berita ini menarik nih, ya. Lengkapnya bisa dibaca di rri.co.id yang berjudul beritanya tentang arahan Menteri Pertanian ya, menjadi langkah konkret melindungi peternak ayam ras petelur. Ada satu informasi lagi pendengar, kami ajak Anda kita dengarkan satu tembang berikut ini.

Ya, lagu Rio Grime judulnya, ada yang tahu judulnya? Ya, Awino Sukine ya, lagu bahasa Biak. Ya, lagu ini berkisah tentang kecintaan terhadap tanah Papua yang begitu kaya. Ya, kebanggaan atas tanah Papua ya. Yang begitu kaya, subur, bisa untuk bercocok tanam, belum lagi hasil bumi lainnya, tambang, ya, ini bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, terutama masyarakat Papua. Ya, pendengar ada informasi, kita jalan-jalan ke Biak, ya. Bupati Kabupaten Biak Numfor, Markus Mansnembra mendorong para pengusaha peternak unggas, ya, peternak ayam petelur untuk terus memperkuat produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Ya, menurut Bupati Biak Numfor, keberadaan pengusaha peternak unggas ayam petelur memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan pangan, khususnya kebutuhan daging dan telur. Ya, jadi kalau sudah afkir, biasanya ayam itu dijual ya. Kalau masih produksi, dia dibiarkan bertelur. Ya. Jadi Bupati Biak Numfor minta profesionalisme para pengusaha ayam petelur terus dijaga, baik dalam menjalankan usaha maupun dalam menyiapkan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Bupati Biak Numfor mendorong pelaku usaha untuk semakin mandiri, sehingga tidak selalu bergantung pada dukungan pemerintah daerah. Ya, jadi Asosiasi Peternak Unggas Ayam Petelur atau Peternak Unggas ya juga dapat membuka peluang kerja bagi para pencari kerja. Bupati Biak Markus Mansnembra berharap sinergitas antar Asosiasi Pengusaha Ayam Petelur dengan pemerintah ya, pemerintah daerah dapat terus berjalan. Ya, Nabire juga punya peternak ayam petelur cukup banyak. Kalau sudah bisa memenuhi kebutuhan telur untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya, maka ini menjadi peluang usaha ya. Ya, harus dipertahankan produksinya, harus profesional, manajerial, marketing ya, sumber daya manusianya juga harus lebih mantap ya, karena kebutuhan telur ayam ini selalu meningkat, adanya MBG, adanya rumah makan dan lain sebagainya, ada produk-produk panganan yang bahan bakunya dari telur ya. Kalau tiap malam kita lihat martabak, belum lagi panganan nasi kuning di mana-mana ya, nanti ditanya penjualnya mau pakai telur berapa gitu ya. Kalau banyak ya harus lebih, bayarnya lebih. Ya, sedikit informasi pendengar, dengan potensi yang ada dapat dimanfaatkan. Selanjutnya kami ajak Anda menantikan Warta Berita Nasional pukul 21. Ada 1-2 lagu ya. Salah satunya yang berjudul Kolam Susu.

Ya, pendengar, kita simak Warta Berita Nasional disiarkan secara sentral dari Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: menyaksikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin tiga menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mukhayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Fadri mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum ditetapkan secara luas. Oleh sebab itu, Linda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan pada wartawan di Jakarta.
2: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian dilakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan umum dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin kita buri pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu. Sekarang sedang dikaji.
1: Sebenarnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Setio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk

0: melakukan penelitian terminal produksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
2: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
0: Sebelumnya BRI sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan sinyal fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sudan Bafandi, MRT Pol 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bubi Sapulite.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Budi Osapulite, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Bapak, Pak, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan

0: struktural di bawah menteri. Ia menilai struktur komite badan bank tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong.
2: Ngumpulin tiga menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya.
1: Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena dewan pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
0: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan.

memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian sekretaris komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kemudian pemerintah dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentu saja dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.

0: Sementara itu Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Kacayu dalam keterangan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai media platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut pengetahuan hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam hadir

0: Bagaimana publikasi di dalam digitalisasi untuk menggerakkan politisi partai Nasdem Arief Kilozani publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus dilengkapkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kinerja Bawaslu khususnya di masa
1: pemilihan. Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami.

dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.

0: institusi.
1: Halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.

0: informasi yang dipublikasikan harus dilibatkan lagi agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
2: Informasi lainnya pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Candrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Candrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Candrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Candrarini.
5: Mereknya OneMed itu. Ya,
4: kalau di Eka Candrarini menggunakan merek Nipro. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
3: Sementara pakar hukum Universitas Airlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.

0: bahwa saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
1: Dalam sidang pleno terakhir Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.

Langsung pada minggu hari ini, Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Yeom menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU Dr. Islam sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan.

0: organisasi.
1: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif, sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one foot cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saiful Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
2: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
0: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Agung Husnul melaporkan.
3: Kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakiran BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan dengan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlangsung pada hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ima, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut.

Semarang, Serang, Bandung, dan Tanjung Sela. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jaya Wijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sebagai BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id.

beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Nukair di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Nukair, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir.

0: olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, luar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Ermia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim mengusulkan pertandingan di Gota Padoyani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di

0: Kemudian untuk di tunggal putra, Rekar berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat dua game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Pedayan Tendaya ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Rekar mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
1: Lawan juga sangat spekulasi juga tuh mas siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafin.
0: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2006 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Oki Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Netizen, Mace, Pace, Kakak, Adik dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. Dalam semangat memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 31 Agustus 2026. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 31 Agustus 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Enaro Tali. Merah putih berkibar gagah, semangat merdeka makin membara. Saatnya tambah daya di rumah, merdeka daya, listrik makin berdaya.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasi. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasi. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasi? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasi?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, terlanjur basah lagu yang baru saja kita dengarkan mengantar kita pukul 21 lebih 40 menit. Warta berita dari Pro3 baru saja berlalu, berbagai informasi dalam dan luar negeri. Untuk Anda pendengar yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui siaran Pro3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya atau melalui audio streaming Pro3 di RRI Digital. Jalan Merdeka sudah mulai lengang ya, tidak banyak aktivitas. Besok pekerjaan sudah menunggu. Ya, jadi ada yang sudah menyiapkan diri untuk istirahat. Bangun pagi seperti biasa hari Senin ada apel ya dan lain-lain, tugas-tugas yang menuntut Anda untuk segera dikerjakan. Bahkan para wirausaha ada yang bangun pagi ya, dini hari bahkan, jadi jam segini udah istirahat. Ya pendengar, menemani Anda masih 1-2 lagu nanti kami putarkan, beberapa tembang lainnya hingga pukul 22 saatnya drama radio.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, pendengar, satu lagu Biarlah Aku Sendiri dari Feldiansah. Kami ajak Anda pendengar ada kisah drama radio berikut ini yang berjudul Semilir Cinta di Pulau Lancung.

0: Hei, Mario. Mario. Pagi-pagi kok melamun aja, kenapa kau?
1: Ah, aku bingung nih, Arval.
0: Bingung kenapa, yo?
1: Istriku hamilnya parah.
0: Parah cemana pula tuh?
1: Setiap makan dan minum, muntah dia.
0: Alah kau ini, itu mah biasa.
1: Biasa bagaimana kau nih?
0: Ya biasanya kalau perempuan lagi hamil muda ya seperti itulah.
1: Ah, masa sih?
0: Sudahlah, kalau kamu takut, bawa saja lah ke dukun, ke orang pintar, biar dikasih air supaya sembuh mualnya.
1: Iya lah, aku bawa saja ke orang pintar ya. Lihat-lihat, itu si Boro itu, kenapa lari-lari dia?
0: Iya ya, kenapa dia lari-lari begitu? Hei Boro, kenapa kau lari-lari?
2: Aduh, gawat, gawat.
0: Apanya yang gawat Boro?
2: Itu Arval, ada kabar akan datang para medis di pulau kita ini. Selama ini pulau kita kan aman, nyaman, tak perlu ada orang-orang kota datang ke pulau ini.
0: Ya memangnya kenapa lah kalau mereka ini datang ke sini?
2: Pasti mereka akan memberikan pengetahuan yang aneh-aneh, yang berbeda dengan tradisi di pulau ini.
0: Jadi, mau kau itu, kita ini harus bagaimana?
2: Kita kumpullah orang-orang di pulau Lancung ini. Kita demo orang-orang kota itu yang akan datang ke pulau ini. Setuju tidak semua?
0: Ayo, ya, ayo.
2: Setuju. Ayo kita kumpulkan orang-orang sekarang juga, ayo.
0: Ayo.

0: kenapa kalian melarang kami masuk ke pulau ini? Saya seorang bidan yang ditugaskan pemerintah untuk memberikan penyuluhan tentang stunting.
1: Tidak bisa. Kalian tidak boleh masuk ke wilayah ini. Apalagi orang medis. Selama ini, kami bisa hidup tanpa orang-orang seperti kalian.
0: Dengarkan dulu penjelasan saya. Izinkan saya masuk ke pulau ini. Kami tidak ada niat jahat. Kami akan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang sedang hamil untuk pencegahan stunting.
2: Apa itu stunting?
3: Iya, apa itu?
0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun.
1: Enggak penting itu. Anak-anak di sini sehat semua. Ayo, pergi-pergi. Cepat pergi.
4: Ibu bilang tidak boleh pergi. Ibu Vario pingsan. Dia sedang hamil muda.
2: Hah? Istriku pingsan?
4: Ya, lihat sana istrimu pingsan. Jadi, ibu bilang ini tidak boleh pergi. Istri kamu butuh pertolongan. Bubarkan orang-orang ini. Ayo, ibu bilang. Kamu aman bersama saya.
5: Ayo, semua udah bubar. Bubar, bubar.
6: Sekarang malah disuruh bubar.
7: Ini gimana sih? Jelas.
8: Jelas.
9: Jelas.
10: Ayo, kita bubar aja.
11: Ayo, bubar.

0: Syukurlah ibu sudah siuman. Ayo sekarang diminum dulu susu hangatnya.
1: Iya.
0: Pak Aryo, istri bapak sangat kekurangan gizi dan kurang darah. Makanya dia pingsan.
2: Oh, begitu ya Bu Bidan. Ah, selama ini istriku susah makannya. Selalu muntah-muntah saja. Ah, jadi tidak mau makan dia.
0: Ini sangat membahayakan si janin, Pak. Kalau dia dibiarkan terus-menerus, anak di kandungan bapak bisa stunting. Hal ini harus kita cegah, Pak.
2: Bagaimana pencegahannya, Bu Bidan?
0: Untuk sementara, ibu akan saya kasih obat anti mual. Dan kalau rasa mual itu berkurang, ibu harus makan yang bergizi. Contohnya makan pakai nasi, ikan atau ayam, atau tahu, tempe dan telur, serta sayur-sayuran ditambah buah, Pak. Dan jangan lupa, ibu harus minum susu sapi atau susu kacang. Dan ibu, saya berikan vitamin tambah darah. Dan setiap bulannya, ibu wajib memeriksakan kandungannya ke posyandu atau ke puskesmas.
2: Bagaimana ini, Bu? Tidak ada puskesmas di sini, Bu.
0: Kalau warga di Pulau Lancung ini tidak menolak saya, maka saya bersedia bertugas di sini sebagai bidan untuk melayani ibu hamil dan balita. Dan saya akan memberikan penyuluhan pencegahan stunting.
2: Ya, saya akan bilang kepada warga di pulau ini, kami sangat membutuhkan ibu bidan.
0: Terima kasih, Pak Aryo.

0: Hey, teman-teman semua, masyarakat di Pulau Lancung, kita harus menerima kehadiran bidantari. Bidantari ditugaskan pemerintah untuk memberikan penyuluhan kesehatan di pulau kita ini. Selama ini banyak ibu hamil dan balita yang tidak tertangani sehingga ada aja orang yang meninggal dan ada yang cacat. Dan saya telah melihat dengan mata kepala saya sendiri, ibu bidantari menyelamatkan istri saya akibat kehamilan mudanya yang tak tertangani. Ibu bidantari menolong istri saya dengan memberikan vitamin penambah darah serta memberikan makanan bergizi dan susu sapi kepada istri saya. Jadi izinkan bidantari menetap di sini agar kesehatan ibu hamil dan anak balita di pulau ini sehat, bebas dari stunting. Bagaimana? Kalian setuju?
1: Setuju!
2: Ya, baiklah. Kalau memang itu demi kebaikan masyarakat di Pulau Lancung ini, kami setuju lah, Pak Vario. Bagaimana? Kalian setuju juga, kan?
3: Setuju!
0: Ayo, Ibu Bidantari, bicaralah di depan orang-orang Pulau Lancung ini. Silakan, Bu.
4: Baik, Pak. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih sudah menerima saya sebagai tenaga kesehatan di pulau ini. Dan mulai sekarang, bawalah istri dan anak bapak ke posyandu. Dan alhamdulillah, untuk sementara, saya dapat tempat tinggal di rumah kepala suku di pulau ini. Jadi, jika bapak atau ibu serta anaknya mengalami masalah dengan kesehatan, datang ke posyandu ya. Di sana, bapak atau ibu akan mendapatkan obat secara gratis. Dan sekarang, saya akan membagikan telur serta susu gratis. Semua ini dari pemerintah. Tujuannya agar anak-anak di pulau ini sehat, terbebas dari stunting.
5: Hidup Ibu Bidantari!
6: Hidup!

City Arena dengan para pemain Mimi sebagai bidan tari, Arif sebagai Arfa, Hugo sebagai Boro, Bagita sebagai Vario, Trimarini sebagai Maruna, Lestari sebagai istri Vario. Teknik dan montase

Ya, pendengar, demikian tadi drama radio yang berjudul Semilir Cinta di Pulau Lancung. Pulau Lancung itu di Kecamatan Kepulauan Seribu, ya. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Jakarta. Ya, drama radio lainnya dengan kisah menarik dapat Anda dengarkan setiap malam pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar melangkah ke acara berikutnya, musik tradisional dan budaya.

Ya, pendengar, kita bersama lagi di acara musik tradisional dan budaya. Bersama saya hari ada Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat malam, selamat mengikuti. Ya, mengajak Anda pendengar di acara musik tradisional dan budaya, lagu-lagu pop daerah ya. Lagu-lagu pop daerah senusantara melalui telepon 0984220074. 0984220074 atau 0813 5494419 0813 5494419.

0: yang sudah bergabung. Selamat malam. Halo. Halo.
1: Halo. Bung Hari.
0: Pak Guru.
1: Iya.
0: Bulan terang kah?
1: Ya, itu lagi. Jadi ada santai di Pondok Pinang dengan putri rendai jualan di dalam. Tadi Bung Hari dengar ada bunyi-bunyi motor.
0: Bunyi motor?
1: Iya.
0: Masih ada yang lewat-lewat ya?
1: Ya, motor ojek segala macam adalah lalang di depan pondok.
0: Iya, iya, oke. Pak Guru, silakan.
1: Iya. Saya pesan satu lagu dari
0: lagu dari
1: Petrus Lumumba. Dari Petrus Lumumba. Satu lagu yang berjudul Gadis Kuat Sore.
0: Iya. Oke.
1: Lagu ini untuk menghibur Mama Bagus, Senja, Palek di Purnau, Amo, Mama Rumrawet, terus di Prameno, Mama Alfa di Cirebon, Bibi Jamila di Jambi, Bung X, Mama Novel, Mama Lani di Pulau Arui, atau mungkin masih ada di Kalibobo kah?
0: Oh iya.
1: Terus yang terakhir untuk kedua sahabatku, Bapak Sanoi dan Bapak Tanaki yang mungkin sedang menyetor malam ini, selamat mendengarkan lagu ini, Gadis Kuat di Sore.
0: Iya.
1: Semoga kalian semua dapat terhibur selalu.
0: Oke.
1: Dan juga sebagai pengantar nanti ke Pulau Papuk.
0: Iya.
1: Oke. Bung Hari saja.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat bertugas. Semoga nanti pulang di rumah aman-aman saja.
0: Saya belum pulang.
1: Maksudnya.
0: Oh, maksudnya nanti.
1: Kan nanti sampai jam 12 selesai kan.
0: Iya.
1: Bung Hari nanti pulang.
0: Saya tidur-tidur sini dulu. Aduh, Mama Yu. Oke, oke.
1: Oke, Bung Hari. Terima kasih.
0: Iya. Pak Guru, sehat selalu.
1: Tuhan memberkati selalu.
0: Pak Guru di Kalibobo. Ya, lagi bantu istri ya, Putri Rondai. Jualan pinang. Halo.
2: Halo, selamat malam Bu Anwindo.
0: Iya. Siapakah?
2: Momere menyapa.
0: Betul. Oh, mamanya Ima.
2: Iya.
0: Mama Ima di Momere.
2: Mama Ima. Bunda Ima.
0: Oh, Bunda Ima. Iya.
2: Iya.
0: Bunda
2: itu
0: Ima.
2: Namaku.
0: Oh, nama ya. Bunda Ima malam-malam begini bikin apa?
2: Baring-baring.
0: Baring-baring.
2: Radio RRI.
0: Oh, saya kira lari pagi.
2: Ih, memang. Mungkinan.
0: Iya. Betul.
2: Ya. Selamat hari Minggu.
0: Iya. Gimana siang, kabarnya?
2: Pak. Tadi siang menyiar enggak?
0: Siapa?
2: Tadi siang menyiar RRI Nabire kan?
0: Siapa?
2: Tadi siang acara Prodanggo.
0: Siapa namanya?
2: Saya telepon tapi enggak diangkat.
0: Namanya siapa?
2: Ya?
0: Namanya.
2: Namanya siapa?
0: Nama yang menyiar siapa tadi?
2: Enggak tahu, Bunda tadi yang apa ya, enggak gabung.
0: Oh, tidak gabung. Iya, iya. Lupa namanya penyiarnya ya.
2: Iya.
0: Iya, iya. Oke, lanjut.
2: Yang baru lewat tadi siapa?
0: Itu Pak Guru.
2: Di Nabire juga?
0: Nabire.
2: Oh. Salam kenal ya dari Bunda.
0: Bunda.
2: Kalau bisa.
0: Imah, oke.
2: Tetapi jangan. Sudah berkeluarga atau belum?
0: Sudah, punya cucu banyak.
2: Oh, sorry Pak Guru Yan, saya maaf. Bunda kira masih ini, kalau sudah berkeluarga jangan.
0: Iya.
2: Mau minta nomornya tapi.
0: Oh, minta kita nomor.
2: Ada yang dikenal di Nabire.
0: Iya.
2: Iya, toh kan kita salam
0: bikin,
2: kenalan
0: bikin
2: di
0: grup, Mama, Bunda Imah.
2: Ya.
0: Bikin grup pendengar.
2: Iya, tapi biasa apa... Data ini, data kalau anak-anak kirim data ya ada data. Kalau bunda banyak ini saja ya, ini telepon biasa.
0: Oh, pakai telepon biasa.
2: Supaya gampang kita hubungi bebas kok.
0: Betul.
2: Paket biasa.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Kalau data itu anak-anak saja yang kalau anak-anak kirim ya berarti ada.
0: Ada WA.
2: Ya.
0: Begitu,
2: Bung Iman Ganteng.
0: Lagunya apa?
2: Apa merujuk lagu, Bung Iman? Lagu apa yang
0: lagu
2: yang
0: daerah?
2: Kan biasa bilang lagu daerah.
0: Betul, nanti jam 11 malam baru lagu kenangan.
2: Oh, kalau malam begini?
0: Masih begini. Lagu daerah.
2: Kalau begitu, Bunda rekus lagu apa? Insos Raja Ampat.
0: Insos Raja Ampat, oke.
2: Okay. Ada toh?
0: Ada.
2: Nah, itu tuh. Itu yang Bunda rekus buat pendengar semua ya malam ini supaya kita terhibur dengan lagu-lagu daerah. Nanti kalau sebentar bisa Bunda gabung di jam 11 baru.
0: Oh
2: rekus lagi yang lagu teman kenangan.
0: Oke.
2: Okay. Yang penting masih Bung Iman yang pandu.
0: Oh, saya sampai ini. Besok sore. Iya.
2: Yang benar.
0: Iya, benar.
2: Berarti tidak pulang di rumah?
0: Tidak pulang, tidur di pohon.
2: Terus? Metuanya sendiri? Nah, mungkin.
0: Iya, tidur di kantor
2: kan
0: bisa.
2: Ada tip-tipnya. Salam-salam apa ya buat Bung Iman ya yang lagi bertugas malam ini bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, selamat hari Minggu, semoga Tuhan memberkati kita semua ya dalam keadaan yang sehat selalu dan dalam penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini kita bersyukur.
0: Okay.
2: Dari pagi hingga malam ini kita bisa jumpa lewat udara, sekalipun cuma lewat udara. Kita selalu dalam penyertaan Tuhan.
0: Iya.
2: Dan buat Pak Guru yang baru lewat tadi, selamat malam. Terus ada Mak Senja, ada Mamat Bagus, terus ada teman-teman yang di luar daerah Nabire ya semuanya. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Buat Bung Emmanuel, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
0: Ya, terima kasih.
2: Semoga bisa Bunda gabung lagi sebentar ya.
0: Oh iya. Baik.
2: Oke, malam.
0: Malam Bunda. Salam sehat. Bunda Imah di Maumere, NTT. Iya. Lagunya Insos Raja Ampat. Di belakangnya ada lagi. Amo Winde, biasanya Amo malam-malam ada. Halo. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bu Ari.
0: Mama Room Driver jangan ketawa.
3: Iya, saya mau tertawa karena Bu Ari bilang Amo.
0: Kalau Mama Room Driver ini tidak bisa lupa suara ya.
3: Iya. Kan orang lama.
0: Orang lama.
3: Tadi mau cerita dulu.
0: Cerita sudah.
3: Main cerita-cerita sampai jam berapa? Putar lagunya itu.
0: Iya. Masih di Jayanti nih?
3: Masih di Jayanti.
0: Iya.
3: Mari. Lagunya dulu lagu.

0: Aku sama
1: Bunda.
0: Pamannya Teni, aku diam keluarga. Bu Novel, Bunda Puja. Putri Mengisi di Om Jerry di Jogja.
1: Iya.
0: Putra-putri Gamoro, Mama Isran di Topo. Mama Wulan, Mama Ayu, Mama Ina. Mama Lani, Alexi Polonau. Bang Ruhut, Bang Junaidi di Ambon.
1: Iya.
0: Semuanya selamat malam aja.
1: Oke.
0: Itu aja dulu Bu Hari.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih Mama. Malam juga. Mama Rumrewer, salam sehat. Ya, Mama Rumrewer sementara masih di Jayanti di Wadio ya. Lagunya dari Sefnat Kapisa, judulnya Fawar Kubena. Ada yang tahu artinya? Ini Sefnat kadang-kadang saya putar lagu-lagunya ya. Ya. Di belakangnya silakan. Sebelum kita break, halo.
2: Koyawane anak.
1: Koha.
2: Koha wane. Ya, keke itu anak laki-laki.
1: Keke koha. Kalau anak perempuan?
2: Anak laki-laki.
1: Kalau perempuan?
2: Koko koha.
1: Kalau anak perempuan dan anak laki-laki?
2: Ya, Ika we have money.
1: Koha keke, koko koha keke, begitu?
2: Ya.
1: Ya, silakan ya, mama.
2: Anak.
1: Ya.
2: Nanti baru mama bikin kamu.
1: Ya. Ah, ini bagus ini, mama bikin baru saya jual.
2: Jual untuk
1: belajar, ya.
2: Belajar aja toh. Iya anak.
1: Iya.
2: Mama minta lagu apa ini? Raimo Wondama.
1: Oke.
2: Okay. Lagu ini khusus buat Paman Yoteni.
1: Oh iya.
2: Terus apa ini? Siapa ini?
1: Siapa?
2: Amo Winde. Ompai. Paguru Bung Apodiomi.
1: Iya.
2: Terus Mama Lani.
1: Iya.
2: Termasuk saya, kita lahir di Wasior.
1: Mama waktu itu tahun berapa?
2: Lahir?
1: Iya.
2: 62.
1: Oh. Wasior masih seperti
2: besoknya,
1: apa?
2: Tahun besoknya Indonesia sama Belanda peralihan disuruh pulang ke masing-masing daerah. Nah, orang tua saya pulang ke Nabire pakai pesawat Seman.
1: Pesawat di air itu?
2: Iya, turun di Pantai Maaf.
1: Oh alah.
2: Sekarang ya. Pantai Nabire.
1: Mama umur berapa? 1 tahun?
2: Tahun 62, 30 April 1962.
1: Tahun depannya?
2: Dan sekarang 26.
1: Oke. Baik, Mama.
2: Iya. Anak.
1: Iya.
2: Dan salam-salamnya untuk semua saja. Iya.
1: 63 di Nabire itu bagaimana? Masih hutan?
2: Bagaimana, anak?
1: 63 waktu Mama turun itu. 63 di Pantai Maaf itu bagaimana?
2: Oh, waktu di Pantai Maaf, waktu turun itu mama belum tahu.
1: Oh.
2: Seperti apa. Itu rencana cerita orang tua seperti itu. Hanya setelah saya sudah besar, saya punya TK itu sekarang kantor KNPI.
1: Oh, Kota Lama.
2: Itu saya punya TK dulu.
1: Yang
2: kami sekolah di situ. Kota Nabire ini setelah saya besar itu saya punya bapak suka bikin kebun. Jadi saya suka ikut ke kebun itu Kota Nabire.

0: penuh dengan kolam-kolam bom, apa, bangkai-bangkai pesawat. Yang lebih banyak tuh ke arah Oyehe sini.
1: Oh.
0: Ya, Papa bikin kebun dari sekarang Akper ini sampai ke Kalinona. Nah, itu bangkai pesawat, kolam-kolam bom, itu banyak sekali. Dan yang bangun Kota Nabire pakai gergaji tarik menarik, orang Bugis Makassar, di bawah pimpinan Pak Rahim.
1: Pak Rahim yang di Oyehe dulu.
0: Pak Rahim yang sekarang ini rumah makan dinasti. Itu dulu Pak Rahim ada di situ, dia punya gedung apa itu? Ada di situ dulu.
1: Saya lupa.
0: Jadi Kota Nabire seperti apa, bisa tanya ke Mama sini karena Mama yang tahu.
1: Baik Mama. Nanti tahun 2 ngobrol.
0: Baru anak. Nabire itu dulu ada egresnya di belakang, Nabirei.
1: Nabirei, betul.
0: Setelah saya sudah besar, inya sudah tidak ada.
1: Jadi Mama Mas dulu
0: punya kotak peluru.
1: Mama pu ijazah masih Nabirei.
0: Tidak, sudah Nabire.
1: Oh, Nabire.
0: Sudah Nabire.
1: Baik, Mama.
0: Anak.
1: Baik, Mama.
0: Terima kasih. Tuhan memberkati.
1: Tuhan memberkati. Mama kuo. Sehat selalu. Apa nama? 63 dari Wasior dulu ke Nabire pakai pesawat Semang. Pesawat amfibi yang bisa turun di air. Karena belum ada bandara ya. Pesawat itu ada di MAF. Iya di MAF ya. Ada teman saya orang bule. Namanya Mr. Iwan. Ada yang tahu? Iya. Dia biasa pakai pesawat itu ya. Tapi bukan dia yang itu pilot. Biasanya ke wilayah pedalaman sana. Turun di air. Orang bule, warga negara Afrika, tapi dia orang bule. Baik, kita ini dulu dengarkan lagunya, ada 4 lagu. Nanti yang ingin gabung setelah 4 lagu berikut ini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Ya, Raimu Wondama atau Kampung Wondama ya, kalau diartikan kurang lebih. Ibu kotanya di Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Halo, selamat malam. Malam, Ayu. Apa kabar Ayu, lama tidak gabung?
1: Ini sama Bang Manu kan?
0: Kok Manu terus? Tadi Manu, ini Manu lagi.
1: Oh, sama Bang Ferry. Bang Ferry.
0: Ferry? Ferry Rawan?
1: Iya.
0: Iya. Lupa-lupa ya?
1: Iya, nanti kata Vela mulai
0: lupa kuburan. Kuburan Ben.
1: Namanya.
0: Iya, lagu apa nih Ayu?
1: Lagu Sejeng Rindu juga, lagu dari Makassar.
0: Dari Makassar?
1: Iya, Sejeng Rindu.
0: Oh, Sejeng Rindu.
1: Iya, versi Gita Kadeisa.
0: Versi?
1: Gita versi Gita KDI.
0: Versi Gita KDI.
1: Iya, dari Sejeng Rindu.
0: Sejeng Rindu, suka ya?
1: Suka lagu itu soundtrack dari film bioskop Silerian karena
0: iya,
1: kita percintaan tuh ya dari film itu.
0: Betul,
1: iya, akhirnya jadi apa ya, ya begitu tuh.
0: Iya,
1: di endingnya harus mau tidak mau harus menerima.
0: Gimana di sana, masih kemarau?
1: Kalau tega ini kemarin sempat hujan, tapi hari ini dia angin dari pagi sampai sore.
0: Angin terus.
1: Iya, angin terus. Malam ini alhamdulillah semula.
0: Jarang-jarang hujan juga ya?
1: Iya, jarang-jarang hujan, jadi ya sama kayak malam musim kemarau itu.
0: Betul.
1: Iya, dan kebakaran juga. Pokoknya kalau musim kemarau musim mulai buang kompor atau sembarang
0: Gak boleh bakar-bakar sembarang.
1: Iya, bakar sembarangan karena anginnya sangat kencang kalau terjadi kebakaran. Katanya kemarin di Kota Ambon tuh ada kebakaran hebat itu di Kota Ambon, tempatnya di Mata Merah.
0: Oh, kebakaran ya, hutan?
1: Iya, kebakaran rumah-rumah.
0: Oh, rumah.
1: Iya, tapi emang di situ padat penduduk lah, jadi banyak rumah yang terbakar. Kita doakan karena musibah ya, saudara kita di NTT, Sumatera, punya seluruh Indonesia ini diberikan ketabahan dan kesabaran.
0: Iya,
1: musibah atau musim ini cepat berganti gitu ya, kayak seperti dulu lah ya. Mana semuanya mahal di sini, mana sayur mahal, ketika masa itu
0: sayur-sayur juga mahal.
1: Iya, berpengaruh. Sayur-sayur naik ke timun satu buah 10.000.
0: Sama di sini 10.000.
1: Hah, Tuhan.
0: 20.000 sekarang sayur.
1: Kacang panjang satu ikat 15.000.
0: Iya. Karena sayur petaninya tanamannya kering.
1: Iya, tanaman kering. Cili 1 kilo saja, cili itu 100 lebih. Sayur satu wika, kenapa 40 ke? Tuhan nih, saya makan sayur lah, makan sayur katuk juga dan sayur kiawa. Nah, gitu sudah. Selamat dong, sama aja sama dengan
0: kesempatan
1: yang ada di sini, kecuali sama sama semuanya.
0: Ini Ika KDI ya?
1: Iya, Ika KDI.
0: Oke, ada.
1: Ika apa Gita? Gita apa? Iya, Ika, Ika.
0: Ika.
1: Sajeng-sajeng Reno. Iya, semuanya karena kecuali sama saya buat bang hari tahun tua tak sih. Pak Kampungan.
0: Iya, makasih. Sajeng Rindu, lagu daerah Bugis. Lagu ini tentang kekecewaan, kesedihan Seseorang yang melihat kekasih hatinya menikah lagi. Aduh, kasihan. Lagu patah hati. Ya, nanti kita dengarkan ya lagu pamungkas acara musik tradisional dan budaya.

Ya, Sajang Renu dari penyanyi Ika KDI, lagu yang direquest oleh Ayu Dimasohi. Ya, pendengar, kita cukupkan untuk acara musik tradisional dan budaya. Ya, mudah-mudahan jumpa kembali ya pendengar di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat berapa saja dan sampai jumpa.

0: Bersama lagi pendengar di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat malam, selamat mengikuti. Ya, kami ajak Anda yang ingin bergabung, kirim lagu, kirim salam, lagunya kenangan, baik kenangan pop Indonesia atau manca. Ya, via telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Siapa yang sudah gabung? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Kang Hari.
0: Betul.
1: Sehat selalu. Gimana? Katanya ada banjir kah di Nabire? Ya?
0: Ah. Hujan jadi. Banjirnya di Jayapura.
1: Oh, berarti saya yang banyak salah gak Pak? Saya pikir tadi ada di Kalibobo kan? Mana
0: kan? Banjirnya di Jayapura, ya, Mansar.
1: Di Sipuri aja sudah ada hujan.
0: Ya, betul.
1: Itu yang penting karena sudah sekian lama kering.
0: Iya.
1: Air susah dapat.
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau sudah hujan begini, ya jangan mengeluh kalau ada banjir, ada apa, ya wanti-wanti lah, waspada lah.
0: Iya.
1: Baik, Mas Hari, tetap semangat, ya. Saya hanya membantu info-info yang bisa saya bagi. Tapi malam ini saya mau dengar lagu lama satu dulu.
0: Apa itu?
1: Ya, lagu lama ini dia punya judul Come On Over.
0: Oke.
1: Dari Olivia Newton-John.
0: Oke.
1: Ya, spesial untuk semua saja pendengar Ruang Rindu Prasatu RRI Nabire. Di mana saja, sehat selalu, bahagia selalu, bersyukur. Hujan sudah mulai turun sekalipun di mana tadi saya dengar tuh belum hujan turun. Tapi ya mudah-mudahan bisa merata dan jangan sampai banjir kali meluap atau apa. Tinggal pada saya, disyukuri saja.
0: Iya.
1: Itu saja.
0: Mas Hari. Lagi di luar ya?
1: Iya, saya di pinggir jalan di depan ini apa? Kios Madura ini, Madura Mart. Dekat rumah saja, dekat rumah. Tapi di jalan saya keluar duduk dengan sapu adik-adik itu dorong.
0: Oh, iya.
1: Ketong duduk malum lah, ketong ini kan sudah orang sendiri, jadi kalau ketong cuma masuk di kamar tidak ada yang sapa ketong, kalau ketong di luar kan ada yang sapa ketong.
0: Iya, iya, betul.
1: Enggak, toh.
0: Iya.
1: Saya mau masuk rumah cuma lihat dinding, kasur, bantal, guling. Enggak ada yang tegur saya, sudah pulang, Pak. Ada.
0: Iya.
1: Makanya lagu ini itu mengingat kita, mengajarkan kita. Kalau Anda pernah merasa bahwa ada seseorang yang itu, kemudian Anda kemudian mengalami sesuatu, ya pikir baik-baik sebelum nanti buat keputusan mau kembali. Come on over.
0: Oke.
1: Okay. Olivia Newton-John untuk semua saja. Salam saya spesial buat dong semua.
0: Yeah.
1: Sehat selalu. Terima kasih. Mas Hari. Ditunggu.
0: Ya, Mansar. Terima kasih. Mansar Jerry di Jogja. Lagunya mancanegara Olivia Newton. Ya. Come On Over judulnya. Ya, lagu Come On Over ini cerita tentang seseorang yang meminta kekasihnya ya untuk datang memberikan kenyamanan gitu. Oh ya, di belakangnya Bang Luhut. Halo. Halo. Malam. Iya, lama tidak gabung, kenapa? Lama tidak gabung.
2: Kurang jelas suaranya di sini.
0: Lama tidak gabung, kenapa?
2: Oh, dengan siapa di sini?
0: Bang Luhut sudah lama tidak gabung di RRI Nabire.
2: Oh, ini penyiar baru Nabire.
0: Penyiar baru. Bang Luhut sudah lama tidak gabung. Kenapa?
2: Oh, sudah lama tidak gabung.
0: Iya.
2: Iya, soalnya sekarang enggak.
0: Kenapa? Perbaiki pesawat ya. Lagunya apa nih?
2: Ini dengan Mai Arif ya.
0: Ya, betul.
2: Soalnya suaranya
0: kurang keras. Enggak monitor ya? Monitor di RRI digital.
2: Iya, suaranya teleponnya enggak.
0: Iya.
2: Tapi enggak apa-apa lah. Kalau waktu luar ini lagunya dari Nick Ardila.
0: Nick Ardila apa?
2: Judulnya Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara?
2: Iya.
0: Oh, oke. Iya. Iya. Ada. Makasih. Memori lewat lagu Bang Luhut di Tapanuli. Tapanulinya mana nih? Utara, timur, selatan. Oke, di belakangnya silakan.
3: Iya, selamat malam. Bu.
0: Malam, Mama. Salam sehat.
3: Iya, sehat selalu.
0: Mama tidur jam berapa?
3: Saya ikuti acara dulu, siaran dulu sampai.
0: Pak Jerry bilang kalau malam tidak ada yang menyapa, lihat dinding saja. Saya ketawa aja.
3: Iya sudah. Semua ya. Sudah ditakdirkan. Iya. Iya. Jadi dengar lagunya itu dari Elton John.
0: Elton John
3: lagunya
0: apa?
3: Lagunya Nikita.
0: Nikita.
3: Lagunya Nikita. Iya. Elton John.
0: Oke.
3: Okay. Ya untuk Bang Ruhut yang baru lewat tadi. Selamat malam, Om Jerry di Jogja. Dia selamat malam. Alex di Pulau, Mama Rani, Mama Wulan, Mama Agung, Mama Ina, Mama Rumah Muti, semua selamat malam. Kita menunggu, Mama Bagus sama Windu, Senja, pamannya Teni, Atu Diomi, keluarga, Ibu Novel, Bunda Puja, putra-putri Tamoro.
0: Yeah.
3: Itu aja Bung Hari.
0: Yeah.
3: Selamat malam.
0: Makasih. Mama Rumrawer di Wadio Jayanti. Senja tadi nelpon aja Senja, enggak usah ditutup. Nanti saya buka teleponnya. Ngono lu. Ya. Telepon aja karena Mama Rumrawer lewat studio 22074. Senja itu lewat HP studio. Halo, malam. Iya. Suaranya besar-besar dong. Kurang vitamin ya?
4: Bangun nanti, Kak.
0: Kenapa?
4: Tetangganya bangun nanti.
0: Enggak pusing tuh tangganya bangun. Di mana nih?
4: Sehat selalu, Kak.
0: Ya? Amin. Di mana?
4: Saya di rumah.
0: Di rumah. Kirain di parkiran. Lagunya apa?
4: Lagunya dari Ria Resti Fauzi.
0: Apa?
4: Segelas air putih cintaku, Pak.
0: Apa?
4: Segelas air putih cintaku.
0: Segelas?
4: Segelas air putih cintaku.
0: Oh, saya kira satu teko.
4: Teko. Iya, buat lagunya buat yang barusan lewat ya, Mama Rumbrawer, makasih senggolannya. Bisa tak lupa buat apa aku Yomi, selamat mas selalu, sehat selalu,
0: Bapak.
4: Lagi aku sama keluarga, bisa buat ramenya, dan semua pemerintah.
0: Semua.
4: Oh,
0: semua. Iya.
4: Terutama buat Kak Ari, penyiar terbaik ya. Sukses selalu dan semoga Allah Subhanahu wa taala pulang aja di jalan hari.
0: Belum pulang kok. Iya. Saya nanti subuh-subuh baru pulang.
4: Iya.
0: Jaya di udara. Iya, makasih. Pulangnya hati-hati, belum pulang kok masih kerja. Nanti dimarahi bos. Di belakangnya satu lagi. Yang dari Topo, ayo. Biasanya gabung. Halo. Malam.
5: Buhar.
0: Oh, Pak Guru. Saya kira Pak Guru suka pakai sarung.
5: Masih di Pondok Pinang.
0: Iya. Tidak dingin kah?
5: Ya, nanti sampai selesai acara ruang rindu baru
0: Oke. Saya ingat sapu bapak dulu kalau sudah malam dia pakai sarung, dia ikat-ikat sarung sampai gulung-gulung sarung gitu. Iya.
5: Ya, ini sudah rasa dingin jadi tapi ya itulah, lagi santai karena di depan jalan ini masih ada motor, orang lalu-lalang.
0: Iya, iya. Silakan, lagu apa ini?
5: Satu lagu lama dari Rostea.
0: Apa itu?
5: I want to talk about it.
0: Oh, mantap itu.
5: Iya. Yeah.
0: Kalau Pak Guru tahu ceritanya boleh ini.
5: Ya pasti tahu. Tahu dia sudah bisa.
0: Tahu lagu ini pertama dari mana? Tahun berapa dengarnya?
5: Lagu ini tahun, kalau tidak salah tahun 70-an.
0: Enggak, maksudnya Pak Guru dengar pertama kali tahun berapa?
5: Lagu ini saya dengar sewaktu masih di SMP.
0: SMP. Lama sekali.
5: Ya, lagu ini.
0: Oke, oke.
5: Waktu masih sekolah di Manokwari.
0: Manokwari. Ya. Di Kampung Amban. Kampung Amban.
5: Di apa, Panindi.
0: Oh, Panindi.
5: SMP UPK 1 Panindi.
0: Iya. Pertigaan itu toh?
5: Rumah di Kampung Ambon, jalan kaki. Putar. Waktu itu taksi di Manokwari juga ya agak-agak susah.
0: Pak Guru putar di Sarina.
5: Dari Kampung Ambon sampai di Panindi.
0: Oke. Mantap.
5: Jalan kaki. Jadi kita jalan dari rumah sakit bagian atas tuh. Jalan naik di depan rumah Kapolres, naik langsung lewat Koren.
0: Yo, di atas itu Sarina.
5: Yo, terus ya Sarina turun ke bawah di Makalos itu, lalu jalan ke sekolah.
0: Iya.
5: Ya, masa-masa itu.
0: Enak dulu jalan kaki, tidak panas.
5: Ah, apalagi kalau pulang siang-siang. Kalau panas ya, itu kita jalan di pinggir jalan, dorong pegawai awas apa yang kita sapu bau yang betul nalas kerut dulu.
0: Iya, Manokwari banyak giawas.
5: Ya?
0: Manokwari banyak giawas.
5: Ya, memang banyak juga. Jadi di depan orang punya rumah di Jalan Sarina di atas itu di situ depan rumah itu mereka tanam giawas. Jadi itu kalau pulang sekolah itu sudah.
0: Iya.
5: Langsung daripada L ini lapar. Panjat orang punya dong, tiga lihat kita panjat dan mungkin satu dua buah mau terus dan
0: tidak
5: dalam pulang.
0: Betul.
5: Ya itulah. Oke, Bung Arya.
0: Iya.
5: Lagu ini saya kirimkan untuk om pamannya saya ini mungkin sedang menyesor di depan rumah saya atau lagi keluar.
6: Yeah.
5: Terus sehingga Pak Alex di Pulau Nau, Mama Bagus, ibu yang tadi dari apa, dari
6: Maumere.
5: Ya, dari Maumere itu.
6: Ya, Bunda Ima.
5: Ibu Ima. Ya, ini lagu untuk secara khusus buat Ibu Ima.
6: Oh ya.
5: Selamat mendengarkan ini lagu lama ini.
6: Ya ya.
5: Semoga lagu ini dapat menghibur kita semua.
6: Oke.
5: Okay. Terus lagu ini juga sedikit buat kedua sobatku, Mansar Mansur dan Pak Tanaki. Oh ya, saya minta satu lagi, Pak Sanoi.
6: Iya.
5: Oke, dengar itu saja. Saya kembalikan jalur dan selamat malam.
6: Makasih Pak Guru. Masih di Pondok Pinang, Pak Guru Putra Kudiomi. Lagunya kita putarkan ya. Ada berapa ini, 4 atau 5. Diawali Come On Over dari Olivia Newton-John. Selamat mendengarkan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Informasi

0: Wah, lagunya keren banget ini dari Rod Stewart. Rod Stewart sekarang umurnya 82 tahun ya. Lagu ini tentang patah hati, jadi dia gak mau bahas lagi kisah cintanya yang lalu. Yang pegang kunci silakan. Halo.
1: Koha Wane.
0: Lagu apa nih Mama?
1: Anak. Anak tolong putarkan lagu Mancanegara Waikiki.
0: Waikiki Tamore.
1: Lagu ini khusus untuk Ade Heru Gobai di Karang Timur.
0: Oh.
1: Depan pasar Karang.
0: Monitor kah?
1: Monitor dia itu.
0: Oh.
1: Ketemu saya bilang aduh kakak. Coba putarkan lagu untuk saya, Kak. Kirim lagu untuk saya, Kak.
0: Iya.
1: Itu mamanya Jawa. Itu bupati pertama Nabire.
0: Oh,
1: Kabupaten Paniai dulu anaknya.
0: Sebelah puskesmas.
1: Iya. Betul.
0: Kakaknya itu teman saya itu.
1: Betul. Iya, anak.
0: Iya.
1: Itu khusus buat itu... Ade Heru Gobai, terus Mr. Koteka, terus Mr. Meno, Putra Meno, terus Bung Akodiomi, terus Paman Yoteni, ya khusus untuk mereka dan salam-salamnya untuk semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya anak.
0: Ya.
1: Koha Wane. Ya, selamat
0: ide.
1: Malam sayang.
0: Ya. Mama ku yang pegang kunci nih. Aduh, banyak sekali yang ingin gabung ya. Waikiki Tamore, lagu dari siapa ini? Hornets ya. Hornets ya. Oke, kita sudahi ya pendengar, ada satu tembang mancanegara. Selamat mendengarkan.

kegembiraan, ya, menggambarkan kesenangan, kegembiraan di pantai yang begitu terkenal di Honolulu, Hawaii. Pantainya Waikiki namanya. Terima kasih ya pendengar, kita sudah bersama di acara Ruang Rindu. Semoga kembali dapat bersama di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat menikmati istirahatnya dan sampai jumpa.

Pendengar yang berbahagia, di mana saja berada, atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Usai sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Nabire di hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Yang masih bekerja, selamat bekerja. Yang sedang menikmati istirahatnya, semoga damai selalu. Akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nagre. Kembali mudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini, Senin 31 Agustus di tahun 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah bersama Sevelin Elwan mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Lintas Nabire pagi pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama operator MCR Bung Sulis dan juga tentunya di pemancar radio ada Bung Sugiono hingga nanti pukul 6 kemudian lanjutkan dengan Bung Yanci hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk Anda? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Menyapa juga untuk Anda saat ini yang sudah bersama Prosatara Nabire atau mungkin yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Campur 1. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah memulai aktivitas Anda dari pukul 4 atau lebih awal ya, tentunya semoga sukses selalu. Nah, menyapa juga untuk Anda saat ini yang baru saja bangun ya, jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu karena berkat kasih karunia Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, hal kecil yang patut untuk kita syukuri tentunya. Nah, hingga hari ini kita boleh bertemu kembali melalui udara ya. Nah, bersama Persatu RRI Nabire menyapa juga untuk mama-mama dorang yang harus bangun lebih awal ya, persiapkan segala kebutuhan untuk suami nanti akan bekerja atau juga untuk anak-anak yang akan ke sekolah. Sebagai awal perjumpaan kita hingga pukul 5.30 menit atau hingga pukul 6.30 pagi nanti pendengar, kami hadirkan dengan beberapa tembang lintas agama. Sebagai awal perjumpaan, selamat pagi, selamat berkarya, semoga Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Pendengar, kita ucapkan dengan beberapa tembang lintas agama yang sudah menemani Anda saat ini. Mengantar kita pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda pendengar yang bersuci mengikuti campur satu, selamat bergabung untuk Anda. Dan kami yang cekanlah selanjutnya untuk kita ikuti siraman rohani GKI ya, dari kelas Nabire bersama dengan Pendeta Daud P. Gumi STH berikut ini.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire dengan tema renungan saat ini berjudul Ketika Bumi Kekeringan, Jangan Biarkan Jiwa Kita Kekeringan.

Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, pada saat ini kami datang bersujud di hadapan-Mu. Dengan penuh ucapan syukur, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberi nafas kehidupan dan kesempatan sehingga pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui siaran rohani ini. Ya Tuhan, pada jam ini kami menyerahkan seluruh jalannya penyiaran ke dalam tangan kasih-Mu. Kuduskanlah setiap perkataan, setiap penyampaian firman, dan setiap hati yang mendengar, supaya semuanya menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir memenuhi tempat ini, dan jamah setiap pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini tidak hanya lewat di telinga, tetapi bertahan dalam hati dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Puji dan syukur hanya kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya, sehingga pada saat ini kita kembali dipertemukan melalui siaran siraman rohani Kristen. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati setiap pendengar dimanapun kita berada, baik yang ada di rumah, di tempat kerja, yang sedang dalam perjalanan, maupun di tempat pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan keadaan kehidupan kita hari ini, yaitu ketika bumi kekeringan, jangan biarkan jiwa kita menjadi kering. Dengan subtema datanglah kepada Tuhan, sumber air kehidupan. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Mazmur pasal 63 ayat 2. Bunyinya, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sekali lagi, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang kekeringan, tentu kita langsung membayangkan keadaan tanah yang kehilangan air. Tanah yang biasanya hijau mulai menjadi kering, rumput mulai menguning, daun-daun mulai layu, tanaman mulai membutuhkan air, dan sumber-sumber air mulai berkurang. Dalam keadaan seperti itu, manusia mulai menyadari betapa pentingnya air bagi kehidupan. Air dibutuhkan oleh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh kehidupan di bumi ini. Tanpa air, kehidupan menjadi sangat sulit. Karena itu, ketika terjadi kekeringan, kita kembali didasarkan bahwa air bukanlah sesuatu yang boleh kita anggap sepele. Air adalah salah satu kebutuhan utama untuk mempertahankan kehidupan. Namun, saudara pendengar yang berbahagia, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk melihat suatu yang lebih dalam lagi. Ada kekeringan yang tidak kelihatan oleh mata lahir ini. Ada kekeringan yang tidak terjadi pada tanah, sungai, atau kebun, tetapi terjadi di dalam hati manusia. Seseorang mungkin memiliki air yang cukup untuk kebutuhan tubuhnya, tetapi hatinya tetap merasa haus. Seseorang mungkin mempunyai makanan yang cukup, rumah yang baik, pekerjaan, punya uang, ada punya kendaraan, jabatan, bahkan banyak teman, tetapi di dalam dirinya masih ada kekosongan dan kegelisahan. Mengapa demikian? Karena manusia bukan hanya terdiri dari tubuh jasmani. Manusia juga memiliki jiwa dan hati yang membutuhkan Tuhan dan firman-Nya. Tubuh membutuhkan air, tetapi jiwa membutuhkan air dan firman-Nya. Mazmur 63 ayat 2 memberikan kepada kita gambaran yang sangat kuat. Daud berkata, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Daud menggunakan keadaan tanah yang kering dan tandus untuk menggambarkan keadaan jiwa yang sangat merindukan Tuhan. Daud memahami bahwa sebagaimana tanah membutuhkan air untuk menghasilkan kehidupan, demikian pula jiwa manusia membutuhkan Tuhan. Tanah tanpa air akan menjadi kering, keras, dan tidak subur. Demikian pula kehidupan manusia yang jauh dari Tuhan dapat mengalami pekerjaan rohani. Dari luar seseorang mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam hatinya terdapat kekosongan yang tidak dapat diisi oleh apapun selain firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kekeringan mengajarkan kita untuk menghargai air. Ketika air tersedia dengan mudah, terkadang kita tidak menyadari betapa harganya air itu.
Tetapi ketika air mulai sulit diperoleh, barulah kita berkata betapa berharganya air. Hal yang sama kering terjadi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kehidupan berjalan dengan baik, kita terkadang merasa tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, keluarga kita, usaha kita, bahkan pendidikan dan berbagai urusan kehidupan. Waktu untuk berdoa semakin sedikit, membaca firman Tuhan semakin jarang, beribadah mulai diabaikan, dan hubungan dengan Tuhan perlahan-lahan menjadi jauh. Tetapi ketika persoalan datang, ketika sakit menyerang, ketika keluarga mengalami masalah, ketika pekerjaan terganggu, ketika kehilangan orang yang dikasihi, barulah kita kembali mencari Tuhan. Karena itu jangan menunggu sampai hidup kita betul-betul mengalami kekeringan yang berat, baru kita mencari Tuhan. Selagi Tuhan memberi kesempatan, marilah kita mencari Dia dan membangun hubungan yang dekat dengan Dia. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, kita perlu menyadari bahwa jiwa manusia juga dapat mengalami kekeringan rohani. Kekeringan rohani dapat terjadi ketika seseorang mulai menjauh diri dari Tuhan. Ia masih melakukan aktivitas sehari-hari, masih bekerja, masih berbicara dengan orang lain, dan masih menjalankan kehidupannya seperti biasa. Tetapi di dalam hatinya tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi damai sejahtera dari Tuhan. Ada kekosongan yang tidak dapat dijelaskan. Ada kegelisahan yang terus muncul. Ada rasa tidak puas sekalipun banyak hal yang telah dimilikinya. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa kebutuhan terdalam manusia tidak dapat memenuhi hanya dengan perkara-perkara dunia. Jika jiwa juga dapat menjadi kering ketika kehidupan doa mulai ditinggalkan. Mungkin dahulu kita rajin berdoa, tetapi sekarang doa hanya dilakukan ketika ada kebutuhan. Mungkin dahulu kita senang membaca Alkitab, tetapi sekarang Alkitab hanya tersimpan di rumah. Mungkin dahulu kita rindu beribadah dan bersekutu dengan saudara seiman yang lain, tetapi sekarang kita lebih mudah mencari alasan untuk tidak datang beribadah. Semua itu mungkin terlihat sebagai hal kecil, tetapi apabila dibiarkan terus-menerus, hubungan kita dengan Tuhan dapat menjadi semakin jauh. Seperti tanah yang tidak mendapat air, hati kita juga dapat menjadi kering apabila tidak terus-menerus menerima firman dan kasih karunia-Nya. Kekeringan rohani juga dapat terjadi ketika dosa dipelihara dalam kehidupan. Seseorang mungkin terlihat baik di hadapan manusia, tetapi di dalam hatinya ada kebencian, kepahitan, iri hati, kesombongan, ketidakjujuran, atau dosa yang sengaja disembunyikan. Dosa yang tidak membereskan dapat membuat hati manusia semakin jauh dari Tuhan. Karena itu kita membutuhkan pertobatan dan pemulihan. Daud berdoa dalam Mazmur pasal 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Doa ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan Tuhan untuk membersihkan dan memperbaharui hati. Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki keadaan kita yang kelihatan dari luar ini, tetapi Tuhan ingin memperbaharui kehidupan kita dari dalam. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, berita yang indah adalah bahwa ketika jiwa kita haus, Tuhan adalah sumber kehidupan bagi kita. Daud berkata, "Jiwaku haus kepadamu." Daud mengetahui bahwa kebutuhan terdalam hidupnya adalah Allah sendiri. Dunia dapat memberikan banyak hal kepada kita, tetapi dunia tidak dapat memberikan kepuasan yang sejati bagi jiwa kita. Uang dapat membeli makanan, tetapi uang tidak dapat membeli damai sejahtera. Jabatan dapat dipercayakan sebagai kehormatan, tetapi jabatan tidak mendapat keselamatan. Harta dapat memberikan kenyamanan, tetapi harta tidak dapat menjamin kehidupan kekal. Hanya Tuhan yang dapat memenuhi kebutuhan terdalam bagi jiwa manusia. Karena itu,
Ketika hati kita mulai kosong, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita merasa lelah, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita kehilangan pengharapan, datang kepada Tuhan. Ketika kita jauh dalam dosa, jangan melarikan diri dari Tuhan, tapi datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Ketika kita mengalami masalah keluarga, serahkan semua itu kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi kekeringan dalam kehidupan, tetaplah percaya bahwa kepada Tuhan, Tuhan adalah sumber pertolongan dan kehidupan bagi kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14, Yesus berbicara tentang air kehidupan. Yesus menunjukkan bahwa air yang diminum manusia dapat membuat seseorang haus kembali, tetapi kehidupan yang diberikannya kepada manusia membawa kepada kehidupan yang kekal. Saudara, ini adalah berita Injil yang sangat indah dan mulia. Manusia dapat mencari kepuasan di berbagai tempat, tetapi kepuasan sejati hanya ditemukan di dalam Kristus Yesus. Karena itu, jika hari ini saudara merasa haus secara rohani, jangan mencari kepuasan di tempat yang salah. Jangan mencoba mengisi kekosongan hati dengan uang, kesenangan, minuman keras, perjudian, hubungan yang salah, atau berbagai hal duniawi yang hanya memberikan kepuasan sementara. Datanglah kepada Yesus Kristus, karena Dialah sumber air kehidupan. Saudara pendengar RRI Nabire yang dikasihi Tuhan, keadaan kekeringan yang kita alami hendaklah menjadi sebuah pelajaran rohani bagi kita. Ketika tanah membutuhkan air, kita diingatkan bahwa jiwa manusia juga membutuhkan Tuhan. Ketika tanaman membutuhkan hujan, kita diingatkan bahwa hidup kita membutuhkan air kehidupan yang ada di dalam Yesus Kristus. Ketika sumber air mulai berkurang, kita diingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini juga terbatas. Karena itu, jangan hanya memperhatikan kebutuhan jasmani, tetapi perhatikan juga keadaan jiwa kita. Jangan hanya mencari air untuk tubuh, tetapi carilah Tuhan, obat penyegar bagi jiwa kita. Dalam keadaan seperti ini, kita juga dipanggil untuk menjaga kehidupan bersama. Mari kita menggunakan air dengan bijaksana. Mari menjaga sumber-sumber air. Mari menjaga lingkungan dan hutan kita. Jangan melakukan pembakaran yang dapat merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat. Mari saling membantu keluarga dan masyarakat yang mengalami kesulitan. Kekeringan bukan hanya panggilan untuk berdoa, tetapi juga panggilan untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama melalui tindakan yang nyata. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua mengambil waktu sejenak untuk melihat ke dalam hati masing-masing. Tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana keadaan jiwa kita hari ini? Apakah jiwa kita masih haus akan Tuhan? Apakah kita masih memiliki kerinduan untuk berdoa? Apakah kita masih senang membaca firman Tuhan? Apakah kita masih rindu akan beribadah? Apakah kita masih memiliki kasih kepada sesama? Ataukah hati kita mulai menjadi kering karena terlalu jauh dari Tuhan? Jika hari ini saudara menyadari bahwa jiwa saudara sedang kering, jangan berkecil hati. Jangan merasa bahwa Tuhan sudah tinggalkan saudara. Sebaliknya, mendengarkan panggilan Tuhan untuk kembali kepadanya. Mulailah kembali berdoa, bukalah kembali Alkitab, datanglah beribadah, berdamailah dengan sesama, akuilah dosa di hadapan Tuhan, tinggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepadanya, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menyegarkan kembali jiwa yang kering itu. Saudara pendengar yang berbahagia, bayangkan dua orang berjalan di tengah tanah yang sangat kering. Keduanya sama-sama haus. Orang pertama membawa botol yang kosong dan tidak mengetahui di mana sumber air itu berada. Orang yang kedua juga haus, tetapi ia mengetahui bahwa tidak jauh dari kedua orang ini, dari tempat itu ada sebuah mata air. Keduanya sama-sama mengalami kehausan, tetapi yang membedakannya adalah pengetahuan tentang sumber air itu. Demikian juga kehidupan manusia. Banyak orang sadar bahwa kehidupannya kosong. Banyak orang merasa
lelah dan kehilangan pengharapan. Tetapi tidak semua orang tahu kemana harus pergi. Hari ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita sumber itu. Datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus Kristus, sumber air kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin juga hari ini keadaan tanah sedang kering, mungkin sumber air sedang berkurang, mungkin kebun sedang mengalami kesulitan, mungkin ada keluarga yang sedang menghadapi pergumulan. Tetapi satu hal yang jangan sampai terjadi adalah jiwa kita juga menjadi kering. Jangan biarkan keadaan di luar menentukan keadaan hati kita. Sekalipun keadaan sulit, tetaplah mencari Tuhan. Sekalipun keadaan belum berubah, tetaplah berdoa. Sekalipun hujan belum turun, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Karena itu marilah kita mengingat akan kalimat ini. Tanah yang kering membutuhkan air, tetapi hati yang kering membutuhkan Tuhan. Air menyegarkan tubuh, tetapi Tuhan menyegarkan jiwa. Air mempertahankan kehidupan jasmani, tetapi Tuhan memberikan kehidupan yang sejati. Jangan hanya mencari air untuk tubuh, tetapi datanglah kepada Tuhan untuk kehidupan jiwa kita. Saudara pendengar RRI Nabire yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri perenungan kita pada kesempatan ini, sekali lagi saya mau tinggalkan satu pesan untuk kita semua. Ketika bumi kekeringan, jangan biarkan jiwa kita kekeringan. Tanah yang kering membutuhkan air, tetapi hati yang kering membutuhkan Tuhan dan firman-Nya. Karena itu jangan hanya mencari air untuk mempertahankan hidup, tetapi datanglah kepada Yesus Kristus, sumber air kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa jiwa kami membutuhkan Engkau. Kami menyadari bahwa sering kami lebih mengejar perkara dunia daripada mencari Engkau. Kami memohon ampun apabila doa kami mulai berkurang, apabila kerinduan kami kepada firman-Mu mulai hilang, apabila hati kami mulai menjauh dari-Mu. Tuhan, ketika bumi mengalami kekeringan, jangan biarkan jiwa kami mengalami kekeringan. Segarkanlah hati kami, pulihkanlah iman kami, dan nyalakan kembali kerinduan kami kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat kekeringan. Berikanlah pertolongan-Mu kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan air. Berikanlah hikmat kepada pemerintah dan seluruh masyarakat dalam menghadapi keadaan ini. Lindungilah lingkungan kami, hutan kami, kebun kami, dan sumber-sumber air yang Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami dari kebakaran dan tindakan-tindakan yang merusak alam ciptaan Engkau. Ajarlah kami untuk saling menolong dan menunjukkan kasih kepada sesama. Tuhan, biarlah kami menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu. Jika ada hati yang kering, segarkanlah hati kami. Jika ada yang jauh dari-Mu, tuntunlah untuk kembali kepada-Mu. Jika ada yang kehilangan pengharapan, berikanlah kekuatan. Jika ada yang hidup dalam dosa, berikanlah keberanian untuk kami bertobat. Biarlah setiap pendengar yang mendengarkan siaran ini mengalami kasih, pertolongan, dan pemulihan dari Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber air kehidupan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.

0: Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran Siraman Rohani Kristen saat ini. Kami akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Pendengar baru saja Anda ikuti Siraman Rohani Kristen Protestan, dan kami ajakkan pendengar selanjutnya untuk kita nantikan tanda pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Upaya pencegahan stunting membutuhkan perubahan perilaku di tingkat keluarga dan masyarakat agar lebih mudah diterima dan diterapkan.
3: Sehingga banyak warga yang memahami bahwa menjaga kesehatan ibu hamil merupakan tanggung jawab bersama.
2: Persidangan perkara pidana yang melibatkan anak di Kabupaten Nabire memasuki babak akhir.
4: Agenda pembuktian sudah selesai, baik itu dari kami selaku penuntut umum maupun dari advokat, dan selanjutnya akan menuju agenda sidang berikutnya. Tuntutan?

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, edisi Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Upaya pencegahan stunting membutuhkan perubahan perilaku di tingkat keluarga dan masyarakat. Komunikasi antar pribadi dinilai menjadi salah satu pendekatan penting agar edukasi kesehatan lebih mudah diterima dan diterapkan. Berikut laporan reporter Nur Febriana.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Nabire terus didorong melalui pendekatan komunikasi antar pribadi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai agent of change atau agen perubahan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari pelatihan komunikasi antar pribadi bagi agent of change yang digelar PASTI Papua di Kabupaten Nabire. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, diantaranya aparatur sipil negara, guru, rohaniawan, pers, hingga kader posyandu. Fasilitator Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat atau RCCI Indonesia, Yesi Maria, mengatakan pencegahan stunting merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, komunikasi antar pribadi dapat menjadi metode untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
3: Nah, perubahan perilaku ini dapat terjadi jika ada proses edukasi di masyarakat atau di publik, sehingga banyak warga yang memahami bahwa menjaga kesehatan ibu hamil merupakan tanggung jawab bersama. Komunikasi antar pribadi adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk terjadinya perubahan perilaku tersebut, di mana pesan-pesan komunikasi, khususnya kesehatan ibu dan balitanya, dapat disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan suasana yang akrab dan hangat. Nah, agent of change ini berperan penting untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku itu.
2: Yesi menilai kemampuan komunikasi yang dimiliki agen perubahan membuat pesan kesehatan dapat disampaikan dengan lebih mudah dipahami, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhannya. Pendekatan tersebut juga dirasakan kader posyandu yang selama ini berhadapan langsung dengan keluarga. Kader Posyandu Anggrek Kampung Air Mandi di Kabupaten Nabire, Orpa Simopiarev, mengungkapkan pelatihan membantu kader lebih percaya diri ketika memberikan edukasi kepada keluarga yang memiliki anak stunting, ibu hamil maupun ibu bayi dan balita.
4: Iya, kalau stunting, ketika kita menjelaskan kepada ibu dari atau bayi dari anak itu, mereka kadang mengelak ya, karena kadang bilang, ah, stunting kayak orang kesehatan saja. Seperti itu, tapi ketika mama kami dapat materi dari sini, kami bisa jadi seorang yang berkomunikasi dengan masyarakat atau dengan keluarga kita yang mempunyai anak stunting itu, kita bisa lebih leluasa lagi untuk menyampaikan supaya mereka bisa paham tentang apa itu stunting.
2: Dalam pelatihan tersebut, para agen perubahan tidak hanya mendapatkan materi mengenai stunting dan komunikasi antar pribadi, tetapi juga berlatih melalui diskusi kelompok dan simulasi komunikasi. Mereka kemudian diarahkan menerapkan keterampilan tersebut secara langsung melalui praktik di masyarakat. Peserta dibagi dalam kelompok untuk melakukan edukasi di sejumlah titik komunitas, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam interaksi dengan keluarga sasaran. Melalui pendekatan ini, pesan mengenai pentingnya posyandu, konsumsi tablet tambah darah, gizi seimbang, ASI serta praktik kesehatan lainnya diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi dapat dipahami dan diterapkan hingga menjadi kebiasaan bersama di masyarakat. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melakukan monitoring dan evaluasi manef implementasi integrasi layanan primer pada 9 puskesmas yang berada di 8 kabupaten. Monitoring dan evaluasi diharapkan integrasi layanan primer di puskesmas 8 kabupaten tersebut benar-benar mampu menghadirkan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas, terintegrasi, mudah dijangkau, dan berdampak bagi masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
5: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi atau MONEV implementasi integrasi layanan primer ILP pada 8 puskesmas lokus yang tersebar di 8 kabupaten Provinsi Papua Tengah sejak tanggal 26 hingga 29 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai arahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus Chan, dan dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Yanteno YSKM. MONEV ini merupakan bagian dari tindak lanjut on the job training atau OJT ILP yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah pada awal tahun 2026. Setelah mendapatkan penguatan melalui OJT, puskesmas lokus perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana pengetahuan, keterampilan, dan mekanisme ILP telah diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan primer di lapangan. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, OBTKG, menyampaikan Pelaksanaan MONEV ILP memiliki beberapa tujuan, yaitu memastikan implementasi ILP berjalan sesuai kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, serta memastikan tercapainya tujuan ILP dalam meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer yang berkualitas, melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan ILP di puskesmas untuk mengetahui apakah konsep dan mekanisme ILP telah berjalan dengan baik, serta mengidentifikasi berbagai capaian, kendala, dan kebutuhan dalam pelaksanaannya. Selain itu, MONEV ini juga menilai tindak lanjut hasil OJT ILP, termasuk penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan di puskesmas. Dan yang tidak kalah penting, menjadi dasar penyusunan perencanaan dan strategi implementasi ILP ke depan, sehingga penguatan ILP dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
6: Tujuannya itu, kita melatih tenaga dulu di dinas kesehatan dulu, peningkatan kompetensi yang ada di 5-5 lokas. Kita latih benar-benar mereka mampu untuk bisa ini dan mampu bisa menerapkan di beberapa kabupaten, dalamnya puskesmas yang ada. Jadi setelah kita latih di provinsi, di sebelah nanti kita akan membuat puskesmas percontohan dan provinsi. Percontohan itu yang nanti kita masukkan untuk integrasi layanan primer. Integrasi layanan primer kita lakukan di kemarin itu ada 8 puskesmas. 8 puskesmas tersebar di provinsi Papua Tengah ini. Di sebelah nanti tenaganya dilatih. Setelah itu alatnya diberikan, setelah itu semuanya sistemnya kita atur sebagai lokus, jadi pembinaan dari provinsi Papua Tengah. Dari situ nanti mereka adopsi, dan kabupaten mereka adopsi dengan mereka punya anggaran untuk bagaimana mereka bisa terapkan puskesmas yang sementara mutu layanannya tidak jalan. Jadi tempat untuk mereka melatih di puskesmas percontohan dari provinsi.
5: Monitoring evaluasi ILP dilaksanakan pada 8 puskesmas lokus yang berada di 8 kabupaten Provinsi Papua Tengah, antara lain Puskesmas Topo, Puskesmas Wanggar, Puskesmas Monamani, Puskesmas Wagete, Puskesmas Enerotali, Puskesmas Milogai, Puskesmas Sinak, dan Puskesmas Mulia. Pemilihan lokus ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan ILP pada berbagai karakteristik wilayah dan kondisi pelayanan kesehatan di Papua Tengah. Jeffrey Panjatan melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, persidangan perkara pidana yang melibatkan anak di Kabupaten Nabire memasuki babak akhir. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire menyatakan semakin yakin seluruh dakwaan termasuk dugaan unsur perencanaan dapat dibuktikan di persidangan. Arnaud sudah melaporkan selengkapnya.
7: Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Nabire menyatakan sidang dengan agenda pembuktian perkara pidana yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum atau ABH telah selesai setelah persidangan berlangsung secara maraton hingga malam hari Jumat 28 Agustus 2026. Ketua tim JPU yang juga Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Nabire, Eko Nuryanto, mengatakan alat bukti dan keterangan para saksi yang telah dihadirkan semakin menguatkan keyakinan jaksa terhadap dakwaan yang disampaikan. Dalam agenda pembuktian terakhir, JPU menghadirkan 3 orang saksi ahli. Ahli kedokteran memberikan keterangan mengenai penyebab kematian dan luka-luka pada tubuh korban berdasarkan visum et repertum serta pendapat ilmiah yang disampaikan dalam persidangan. Sementara keterangan ahli digital forensik dan ahli pidana dibacakan di bawah sumpah setelah majelis hakim mengabulkan permohonan JPU karena kedua ahli berhalangan hadir secara langsung akibat menjalankan agenda resmi. Persidangan juga diwarnai keberatan dari tim penasihat hukum saat menghadirkan saksi yang meringankan atau Edechar yang merupakan saudara kandung terdakwa. Majelis hakim tetap mendengarkan keterangan saksi tersebut, namun tidak mengambil sumpah sesuai ketentuan hukum acara pidana terkait hubungan keluarga. Setelah pemeriksaan saksi, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum untuk menggali rangkaian fakta sejak awal kejadian hingga proses penangkapan. Dari rangkaian pembuktian tersebut, JPU menyatakan menemukan sejumlah fakta yang dinilai penting, termasuk indikasi adanya unsur perencanaan dalam tindak pidana yang didakwakan.
8: Agenda pembuktian sudah selesai, baik itu dari kami selaku penuntut umum maupun dari advokat, dan selanjutnya akan menuju ke agenda sidang berikutnya. Ya, untuk agenda sidang berikutnya adalah tuntutan. Tentunya tuntutan ini, karena ini adalah perkara penting, kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi untuk menentukannya, dan agendanya akan dijadwalkan di hari Senin tanggal 31 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, kalau sesuai dengan court calendar yang tadi kita sudah sepakati bersama, bahwa setelah pembacaan surat tuntutan nanti di tanggal 31, kemudian akan dilanjutkan dengan pembelaan atau pledoi di hari Rabu jam 10 pagi, dan selanjutnya agenda terakhir adalah putusan. Nah, untuk putusan kami belum tahu karena tadi kalau sesuai jadwal, karena ada perubahan, jadi kita belum tahu, nanti akan diupdate pada saat persidangan berikutnya.
7: Berdasarkan court kalender yang telah disepakati, persidangan berikutnya dijadwalkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU pada hari Senin 31 Agustus 2026. Sementara pihak terdakwa akan diberikan kesempatan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi sebelum majelis hakim membacakan putusan akhir. Arnold Saudila melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Nabire hari Minggu kemarin melakukan kunjungan ke Kampung Hariti, Distrik Mora Nabire, untuk menunjuk Ketua LMA Kampung Hariti serta menyuarakan persatuan. Dalam kunjungan tersebut, Ketua LMA Nabire juga membagikan sembako kepada warga masyarakat setempat. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
5: Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Nabire menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan mengunjungi warga di Kepulauan Hariti, Distrik Mora, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Minggu 30 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua LMA Kabupaten Nabire, Karel Misiro, didampingi Koordinator Wilayah LMA Papua Tengah, Yona Kogoya, bersama sejumlah pengurus dan rombongan. Dalam kunjungan itu, LMA Nabire membagikan bantuan sembako kepada warga masyarakat sebagai bentuk kepedulian sekaligus mempererat hubungan antara lembaga adat dengan masyarakat di wilayah kepulauan. Ketua LMA Nabire, Karel Misiro, pada kesempatan itu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan, dan keharmonisan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Menurutnya, masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga kedamaian serta memperkuat persaudaraan di Kabupaten Nabire, sehingga seluruh elemen masyarakat diharapkan tidak mudah terpecah oleh berbagai persoalan yang dapat mengganggu persatuan. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan mandat Ketua LMA Kampung Hariti dari Ketua LMA Nabire kepada Cornelis Wanaha. Penyerahan mandat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur kelembagaan LMA hingga di tingkat kampung, sehingga peran lembaga adat dapat semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menyerap berbagai aspirasi serta persoalan yang dihadapi warga. Pada kesempatan itu, Karel Misiro berharap pengurus LMA di tingkat kampung dapat menjalankan amanah dengan baik, menjaga nilai-nilai adat, serta menjadi penggerak persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat.
9: Diberikan kepada kami dan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, tingkat distrik, tingkat kampung. Salah satu adalah kampung yang sekarang ada. Maka keluarga, bahkan anggota yang ada itu di tingkat kampung ini kerjasama dengan kepala kampung bersama aparat sehingga mengawal semua kepentingan masyarakat di kampung itu sendiri.
5: Kunjungan LMA Nabire ke Kepulauan Hariti diharapkan tidak hanya menjadi momentum berbagi, tetapi juga memperkuat silaturahmi, kepedulian sosial, dan semangat kebersamaan antara masyarakat dengan lembaga adat di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan laporkan.
0: Melalui kasih, umat Kristiani diajak untuk mengevaluasi diri dan senantiasa memiliki rasa peduli terhadap sesama, menjaga perdamaian serta memelihara persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Robi Fanini melaporkan selengkapnya.
10: Kasih bukan sekedar ucapan atau perasaan, melainkan perbuatan nyata untuk menolong sesama. Demikian penegasan itu dikemukakan oleh Pendeta Albertina O. Waroi S.S.I. Teol saat menyampaikan khotbahnya yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-21 dengan tema Allah adalah kasih. Dalam ibadah Minggu pagi bertempat di Jemaat GKI Tabernakel Oyehe Nabire Minggu 30 Agustus 2026. Menurutnya, kata kasih adalah kata yang sangat populer yang sering diucapkan, yang ditulis dalam lagu atau juga puisi, namun dunia sering salah mengartikan kasih hanya sebagai perasaan suka dan sebagai perasaan emosi sesaat atau hubungan timbal balik yang berjalan. Kasih yang benar bukan berasal dari manusia, melainkan dan melekat pada hakikat Allah itu sendiri. Untuk itu, jemaat diajak untuk memahami bahwa Allah adalah sumber kasih yang sejati dan panggilan hidup adalah untuk mewujudkan kasih kepada sesama manusia. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang membuktikan bahwa ia mengenal Allah secara pribadi. Sebaliknya, orang yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sekalipun ia sangat mengenal atau memahami Allah itu sendiri. Di akhir khotbahnya, Pendeta Albertina Waroi pesan kepada seluruh jemaat bahwa kasih itu bukan sekadar program gereja atau sifat baik dari manusia yang alami, melainkan penyegaran hidup ilahi yang tinggal di dalam diri setiap orang. Bukti kasih Allah yang nyata adalah kehidupan umat, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ia pun mengajak jemaat GKI Tabernakel untuk hidup saling mengasihi satu sama lain. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah tolak ukur terkini dari kasih agape, kasih tanpa syarat dan tanpa pamri. Robby Vanindi melaporkan.
11: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
12: Dini hari nanti secara umum.
13: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
14: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
15: Info cuaca.
0: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perkiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya bersama perkiraan BMKG Nabire, Hesron Salawani dari Bandar Kelas 2 Nabire. Bu Hesron, silakan laporan Anda.
16: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Salawane, prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan prakirawan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan, lalu untuk siang hari hingga malam hari cuaca umumnya masih sama, yaitu cerah berawan. Dan pada dini hari diperkirakan cuaca berawan. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam dan bertiup dari selatan hingga timur laut. Pada perkiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi kami perkirakan cuaca cerah berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan masih sama, yaitu cerah berawan. Malam sampai dini hari diperkirakan berawan. Dan perkiraan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan, dan juga membakar sampah yang tidak terkontrol yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Mengingat bahwa sekarang titik hotspot di wilayah Nabire sudah berkurang dan udara sudah mulai kembali, kualitas udara sudah mulai kembali membaik. Lalu apabila ada melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami juga selalu berupaya memberikan update informasi cuaca ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang. Update ini berisi info tentang distrik-distrik terdampak, serta perkiraan waktu dan durasi terjadinya hujan. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup, aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih Bung Esron, selamat bertugas.
16: Siap, Kak, selamat pagi.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Upaya pencegahan stunting membutuhkan perubahan perilaku di tingkat keluarga dan masyarakat agar lebih mudah diterima dan diterapkan. Persidangan perkara pidana yang melibatkan anak di Kabupaten Nabire memasuki babak akhir. Demikian Warta Berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai Electrizen, mace, pace, kakak, adik dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. Dalam semangat memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 31 Agustus 2026. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 31 Agustus 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Enaro Tali. Merah putih berkibar gagah, semangat merdeka makin membara. Saatnya tambah daya di rumah,

Dengar, masih bersama Prosoto RRI Nabire dan saat ini jam-jam di kampung 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk beberapa orang ya, tentunya baru saja mendengarkan Prosoto melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz serta mendengarkan melalui streaming atau juga melalui RRI digital. Salam kompak dan salam sehat ya tentunya. Cuaca untuk Kota Nabire pagi hari ini puji Tuhan ya, sangat cerah, langit biru ya, matahari cerah. Tentunya mendukung berbagai aktivitas dan juga kesibukan Bapak Mendorang yang saat ini sedang bersiap-siap ya untuk melaksanakan berbagai aktivitas atau mungkin juga untuk kakak dorang atau mungkin juga ada yang ke sekolah yang sedang bersiap-siap. Jangan lupa untuk mengecek kembali tugas-tugas atau mungkin buku tugas PR ya, dan juga tentunya berkas-berkas yang harus disiapkan, jangan sampai ada terlupa atau tertinggal.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Saatnya berdengar untuk Anda yang sudah memulai berbagai kesibukan ya, tentunya selalu menjalankan berbagai aktivitas Anda, semoga berjalan sesuai dengan apa yang sudah Bapak Mama Dorang atau mungkin Kakak Om Tante Dorang yang sudah rencanakan di hari-hari sebelumnya ya. Dan juga pendengar, kita saat ini sudah berada di hari terakhir ya, di bulan Agustus. Besok sudah memasuki di hari yang baru, di bulan yang baru, di bulan September ya tentunya. Nah, semoga segala hal-hal yang belum tercapai di bulan ini atau mungkin di bulan-bulan sebelumnya dapat tercapai di bulan depan ya, atau di bulan yang baru tentunya di bulan September. Dan juga sudah memasuki bulan berber ya pendengar, tentunya tak terasa nanti beberapa bulan kemudian memasuki di bulan Desember ya, tentunya. Nah, bulan yang dinantikan oleh umat Nasrani di seluruh dunia ya. Ya, dan juga saat ini untuk Bapak Madora masih kami nantikan ya, yang bergabung dalam opini publik dengan tiga topik yang sudah kami sampaikan untuk Anda. Yang pertama, upaya pencegahan stunting yang membutuhkan perubahan perilaku di tingkat keluarga dan masyarakat. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melakukan monitoring dan evaluasi manef implementasi integrasi layanan primer pada 9 puskesmas yang berada di 8 kabupaten, dan persidangan perkara pidana yang melibatkan anak di Kabupaten Nabire memasuki babak akhir. Nah, kami nantikan pendapat atau juga komentar Anda dengan tiga topik yang sudah kami sampaikan melalui telepon 0984 2274 atau 0813 5494 419.

Cuaca pagi hari ini sangat cerah ya, dengan langit berwarna biru, bukan putih lagi ya. Tentunya menjadi pesan ya untuk tong semua pagi hari ini, untuk selalu menjaga tong punya alam, jangan membakar sampah sembarangan atau membakar lahan ya, atau mungkin juga tidak membuang sampah di sungai agar air tetap bersih sehingga tong bisa pakai ya tentunya. Nah, saat terjadi krisis air, nah sungai yang bersih menjadi tempat yang utama ya tentunya untuk orang melakukan berbagai aktivitas. Dan juga tentunya pendengar, saat ini yang sudah memulai kesibukan Anda atau mungkin yang sudah beraktivitas dari pukul 4 pagi atau mungkin juga yang dari kemarin ya. Nah, hingga saat ini semoga sukses selalu. Masih menemani orang dengar Anda bersama Persatu hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti, masih dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
3: Pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk kita ikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Kesehatan mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Omdigi memastikan operasi operator seluler memberikan pilihan agar kuota internet dapat digunakan. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan seiring dengan masih tingginya aktivitas titik panas karhutla di sejumlah wilayah. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Laporan kudeta tersebut memperlihatkan para tahanan yang merupakan tentara Niger mengenakan seragam dan senjata telah dilucuti. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak International Challenge 2026. Di final, mereka mengalahkan rekan senegaranya Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan dengan skor 20-22 dan 15-21 di Gor Terpadu Pontianak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada rumah sakit.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
3: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran di Abun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. Di Abun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
2: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator dapat digunakan. Yurika melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
5: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
4: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
6: HP dan juga kawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
4: Selain itu, Rima menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan. Sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan IKM agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Ana Syarif melaporkan.
7: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden, ya, untuk menaikkan.
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
7: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden, ya, untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil, menengah, dan mikro ini, saya nggak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
8: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menyatakan optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM, termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
9: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
8: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan dan DLHK Sidoarjo, Jawa Timur memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai dengan aturan. Januar Fahmi melaporkan.
10: Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan limbah medis harus dikelola pihak berkompeten mulai dari pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan sesuai dengan ketentuan.
11: Atas kondisi ini kami bersama-sama dengan DLHK untuk memantau kira-kira adakah orang Sidoarjo, kita khususkan di Sidoarjo, yang melakukan tindak yang kurang tepat seperti ini. Karena harusnya limbah medis itu harus tertangani dengan baik karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh membahayakan hal lain. Kemudian tentunya kami akan berkomunikasi dan koordinasi intens dengan Kota Surabaya.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi Utama menegaskan pengawasan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.
12: Sudah mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih, karena kita harus yang angkut itu kan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya, Mas, penghasilnya.
10: Dinkes dan DLHK akan menindaklanjuti temuan pelanggaran melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan maupun pihak terkait jika di kemudian hari ditemukan kejadian serupa seperti yang baru-baru terjadi beberapa hari terakhir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik dilakukan melalui Green Generation dengan melibatkan peserta didik dalam pengelolaan lingkungan serta pengembangan kreativitas. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
13: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan.
14: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Silviana Jemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
13: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan mereka pada hari ini mencat taman dan juga mencat bak sampah. Untuk bak sampah yang dikreasikan itu sesuai dengan rombel, Pak, jadi ada 13. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka.
14: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersama dengan rangkaian peringatan HUT sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi. Sementara itu, salah seorang siswa, Mijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
15: Dengan suara kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
14: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi seni, kreativitas, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik sudah kita hadirkan tadi informasinya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana akhir bulan Agustus 2026, harga telur di Kediri, Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
16: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras varian warna coklat di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Angka ini meningkat Rp1.000 per kilogram dibandingkan pada pekan sebelumnya. Dalam lebih hal itu, Tari, seorang pedagang telur ayam ras di Kediri, mengaku kenaikan itu tidak berdampak signifikan pada pembelian masyarakat, sebab pasokan bahan pangan ini tetap aman sehingga diyakini bisa mencukupi kebutuhan pasar di Kediri dan sekitarnya.
17: Sekarang kita jualnya Rp22.000 per kilo. Naik, karena minggu kemarin tuh kita jual Rp21.000 yang coklat. Iya, stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
18: Tapi aman ya?
17: Iya, per hari itu 2 kintal lebih lah.
16: Apalagi tadi menyebutkan meskipun kondisi usaha tak menentu, tetapi kemampuan produksi telur ayam di kandang milik CV Wardana Jaya Abadi Tanah Papan Papan Diri cenderung stabil di angka 2 kuintal per hari. Bahkan penjualannya ini selalu habis di sepi pembeli yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang eceran. Sementara itu, seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri hadir menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanannya.
19: Pembeli ya makin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang apa yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya apa ya ketok tular, ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya alhamdulillah. Dan itu yang kami harapkan.
20: Ya kalau sistemnya kita pakai turis, di sini wifi, plus wifi, dan tempatnya nyaman, terutama kalau malam.
16: Hari melanjutkan pada situasi ekonomi yang serba sulit sekarang, dia mengatakan lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit, tapi tidak mengurangi kualitas rasa. Ayu Citra melaporkan.
0: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra menyayangkan masih adanya kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi dan mengganggu kerja jurnalistik. Bobi Osa Pulete melaporkan.
21: Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing.
22: Ketua IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelarangan peliputan oleh warga kepada sejumlah media seperti Kompas TV, Berita 1, dan TV One di lokasi pembuangan sampah ilegal Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Tatang, kerja jurnalistik wartawan Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pelarangan peliputan itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers dengan sanksi hukuman diancam pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
21: Kita dari IJTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing, di mana mereka dihalang-halangi saat melakukan peliputan dan bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kita minta kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang ada di situ untuk segera menertibkannya agar tugas-tugas jurnalistik ini dapat berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwasanya penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini dapat dikenakan Undang-Undang Pers dan ada hukum pidana yang menanti di situ.
22: Ketua IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra menambahkan bahwa upaya menghalang-halangi sama saja dengan menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi. Dari Jakarta, Bobi Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kembali Anda mengikuti Siang Pro 1 RRI Nabiru Sandi Kuti Warta Berita Nasional. Dan saat ini jam-jam ikan pukul 7:25 waktu Indonesia Timur. Cuaca untuk kota Nabiru pagi hari ini masih sangat cerah ya, tentunya mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas. Nah, cuaca yang kita rindukan dari beberapa hari yang lalu ya tentunya. Nah, saat ini untuk Anda pendengar yang sudah memulai aktivitas Anda, semoga sukses selalu. Dan yang sedang dalam perjalanan untuk berada dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan ya tentunya. Nah, bersama Persatu yang nanti pukul 8 masih dalam opini publik ya tentunya, untuk pendengar yang berpartisipasi 0984-2074 atau 0813-5494-419. Nah, dengan 3 topik yaitu upaya pencegahan stunting membutuhkan perubahan perilaku di tingkat keluarga dan juga masyarakat. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melakukan monitoring dan evaluasi yang menilai implementasi integrasi layanan primer pada 9 puskesmas yang berada di 8 kabupaten. Nah, serta persidangan perkara pidana melibatkan anak di Kabupaten Nabire memasuki tahap babak akhir. Kami minta pendapat atau komentar Anda pendengar dengan 3 topik yang sudah kami sampaikan untuk Anda. 2274 atau 0813-5494-419.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Dua teman ya, kedengar baru saja hadir ke dengar Anda saat ini, dan mantra kita pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk teman-teman orang yang saat ini sudah melaksanakan beraktivitas atau mungkin yang sudah mulai kesibukan ya. Untuk beberapa orang yang sudah memulai aktivitasnya di kebun ya, sebagai peternak, sebagai petani, atau mungkin juga sebagai nelayan. Untuk beberapa orang, jangan lupa untuk selalu mengecek perakiran cuaca ya sebelum berangkat nelayan, untuk mengetahui perakiran cuaca sepanjang pagi hingga siang nanti, kemudian siang hingga sore hari nanti, dan sore hingga malam ya, atau mungkin juga untuk mengecek kecepatan angin dan juga tinggi gelombang. Sudah memulai aktivitasnya juga untuk mama-mama dorang yang saat ini sudah dalam perjalanan ke pasar ya, atau mungkin juga yang sudah di pasar memulai dari pagi tadi. Pokoknya semoga apapun aktivitas dan juga kesibukan di pagi hari ini, semoga dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga rezeki yang melimpah serta kesehatan yang utama ya. Menyapa juga yang mendengarkan di berada daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir, atau juga daerah kepulauan yang ada di 8 kabupaten ya, di Provinsi Papua Tengah. Nah, tentunya yang berada di Mimika dan juga daerah sekitarnya di daerah pegunungan ya. Nah, dan dimanapun Persatu dapat Anda dengarkan, kami bertugas dari Studio Persatu Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

Pendengar, untuk perakiran cuaca ibu kota seprovinsi Indonesia ya, untuk ibu kota di seluruh provinsi Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi Indonesia pada hari Senin 31 Agustus. Perakirawan BMKG Ina mengatakan untuk wilayah Maluku dan juga Papua ya, Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Manokwari, Nabire dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Merauke hujan disertai petir, dan Jayapura diprediksikan dengan berawan. Karena tentunya cuaca untuk Kota Nabire hari ini sudah sangat cerah ya, tentunya pendengar mari sama-sama untuk menjaga tentunya alam ya, terlebih khusus di Nabire, nah, dengan tidak membakar sampah atau membakar lahan ya, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah di sungai, nah, agar tentunya alam ini selalu bersih ya tentunya, dan tetap terjaga kelestariannya. Nah, dan juga penting untuk bapak-bapak orang yang merokok ya, jangan sampai membuang puntung rokok sembarangan. Nah, karena masih banyak ya tempatnya rumput-rumput yang masih kering-kering yang suara kuning ya. Itu kena percikan api sedikit saja bisa terbakar ya. Jadi sangat berhati-hati atau kalau bisa dipadam ya. Masih menemani rekan-rekan pendengar bersama Persatu hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur, masih dengan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Sof, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id Nabire pendengar. Dari RRI.co.id, pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan sedikitnya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah butuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak, perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak ini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat, jangka panjangnya pemantauan ketat terhadap danau glasial, dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal Tibet adalah cermin telak bagi dunia di tengah eskalasi krisis iklim. Kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
7: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
7: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Beberapa teman mereka baru saja hadir ke Renungan Anak saat ini dan mengantar kita pukul 8 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang sudah melaksanakan beberapa aktivitas atau juga kesibukan dari pagi tadi ya hingga saat ini.

RRI.co.id Jakarta mendengar Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menekankan bahwa digitalisasi tidak berhenti pada koneksi internet. Hal itu disampaikan staf ahli Menkomdigi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Raden Wijaya Kusuma Wardana. Wijaya dalam acara Fun Walk Bahari Bakti Postel ke-81 mengatakan konektivitas harus menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik. Selain itu, konektivitas juga menumbuhkan semangat kontribusi kepada negara dan membantu masyarakat menjaga kesehatan serta kualitas hidup. Hal itu diungkapkan tertuang dalam semangat Hari Bakti Postel ke-81 yang perlu dipegang teguh seluruh pegawai Kemkomdigi. Wijaya mengatakan semangat tersebut juga sejalan dengan visi Kemkomdigi dalam menghadirkan konektivitas yakni T3, terhubung, tumbuh, dan terjaga. Sementara itu, prinsip dan semangat ketiga dalam konektivitas ialah terjaga, diungkapkan Wijaya dalam prinsip ketiga tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem digital, tetapi juga kesehatan dan hubungan antar manusia. Peringatan Hari Bakti Postal yang berkaitan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat akan kemajuan bangsa. Untuk mencapai hal tersebut, Wijaya menekankan perlunya berbagai kegiatan diisi masyarakat dapat memberi manfaat.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
1: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

Pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 8.52 menit waktu Indonesia Timur dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire ya, dan cuaca pagi hari ini masih sangat cerah. Mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas terutama untuk abah mama dorang atau kakak-kakak dorang ya, yang beraktivitas atau bekerja di lapangan atau yang bekerja lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan ya tentunya. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Pukul 9 nanti pendengar, kita akan ikuti penyampaian warta berita nasional. Menemani Anda sambil menanti, kami hadirkan masih dengan beberapa tembang berikut ini.